Pendengar, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk siang ini.

Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Palu untuk siang ini. Dan kita kembali bersama di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Waktu kita agak sedikit tersita tadi dengan program Piala Dunia Bola hari ini. Dan kita lanjutkan karena waktunya kurang lebih sekitar berapa lagi ya? 20 menitan sedikit lah. Kita akan dengarkan lagu-lagu bagus yang sudah dipilihkan oleh teman-teman hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Palu juga melalui TikTok RRI Palu hari ini dan juga di 0811 4560 3908. Saya ajak Anda bersama untuk menikmati sebuah lagu sembari kita terus mendengarkan rangkaian lagu-lagu bagus di penghujung pekan di air pekan hari Sabtu 20 Juni 2026.

masih terus mendengarkan Pro 1 era Ripalu. Terima kasih Bu Mariani Sahib. Kemudian ada Aweb, ada siapa lagi di nama itu NA. Oh, ini tak buka semua ikut India Syah. Kemudian ada M, ada X, ada SL, ada L, ada S. Kenapa ini pin nama sama dengan ukuran baju ini? Ini M, L, XL. Putul. Jadi lu lihat. Menurut ini bahasa singkat-singkat ku sama dengan ukuran baju. Memang ini. Oke lah. Tuh, itu ada tulis M. Ini ada L, XL. Ini pin nama sama dengan ukuran baju. Ada lemelat K. Berarti K, oh ketut. Rupanya. Salah gitu. Oke lah, terima kasih sudah bersama RRI Palu. Jadi belum bisa bergabung di 0811 456 0308, karena yang dipi waktu tidak baku dapa, tidak riki lah. Kita putar lagu kemudian tidak bisa ditunaikan ti salah lah. Yang salah bukan kita tapi ronduasan itu. Donso wadah pekukis lah apa kau ngusim mas lah kerja. Jadi oke, kita akan tuntaskan di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Adalah Om Ko, ngapain nama lah sama di gempa no. Assalamualaikum Bang Joko, terima kasih. Oke. Dipin nama sebenarnya gempa itu rat, betul. Kemudian Ibu Mariani Sahib, semoga sehat selalu. Sama-sama Ibu. Ada Ibu Kerlut, Kerlut Mantiri. Ini nama itu tuh. Oh, Sherlut. Sherlut bukan bagi lokasi. Itu Sherlut katanya. Ibu Sherlut Mantiri, terima kasih. Ibu NH Bung Joko Deloitte. Ya, Ibu Sun. Nggak sampai lebih waktu ini, so ada yang minta DP lagu dua ini, jadi bagi Ikojo. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi mohon maaf. Hari ini kita tidak maksimal untuk menghadirkan pastilah, karena waktunya tadi sudah terpakai oleh program Piala Dunia. Tapi sebenarnya sama juga sih, Anda juga terhibur dengan mendengarkan apa yang menjadi harapan Anda untuk bisa menyaksikan tapi tidak bisa, tapi mendengarkan bisa melalui Pro 1 era Ripalu untuk hari ini. Dan kita akhiri dengan dua lagu. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa, nanti ketemu lagi di program Pastela berikutnya.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan
1: info Pro 1. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nur Cahyo Sujari, dan kita awali dengan berita yang pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Sigi dan menyerap aspirasi masyarakat setempat. Laporan Miftahul Jannah.
2: Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung beberapa wilayah di Kabupaten Sigi yang terdampak gempa magnitudo 6,7 kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB mengunjungi

0: Selain itu, Kepala BNPB dalam kunjungannya juga telah menambah tenda besar untuk digunakan sebagai rumah ibadah sementara sebelum rumah ibadah baru dibangun. Lokasi longsor di beberapa titik juga dipantau secara berkala guna mengantisipasi potensi banjir bandang. Sebelumnya, satu hari pasca bencana gempa, Direktur Penanganan Darurat Wilayah 1 BNPB Agus Rianto telah tiba lebih dulu di Kabupaten Sigi pada Rabu kemarin. Logistik awal juga telah diberikan untuk mendukung masyarakat terdampak, seperti 3 unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 150 paket sembako, 150 lembar matras, 150 lembar selimut, dan 100 unit kasur lipat.
1: Info Pro 1. Pemerintah daerah Kabupaten Sigi terus berupaya mengoptimalkan penanganan terhadap warga terdampak bencana gempa bumi magnitudo 6,7 dengan berkoordinasi bersama pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat melalui BNPB. Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi mengatakan berdasarkan data pusat data dan pengendalian operasi atau Pusdalops BPBD Sigi hingga Jumat 19 Juni 2026, total warga terdampak mencapai 8.586 jiwa atau 2.762 KK. 3 orang meninggal dunia, luka ringan 108 orang dan luka berat mencapai 17 orang. Sedangkan untuk rumah terdampak tercatat 2.319 unit rumah, terdiri dari rumah rusak ringan 1.966 unit, rumah rusak sedang 219 unit, dan rumah rusak berat mencapai 134 unit. Selain itu, pendengar, gempa bumi tersebut juga merusak sejumlah fasilitas umum, diantaranya 16 unit bangunan masjid, 63 unit bangunan gereja, dan 37 unit bangunan sekolah, serta fasilitas umum lainnya. Wakil Bupati Sigi menghimbau kepada kepala desa setempat agar proaktif mencari informasi dan melaporkan apabila ada warga terdampak belum mendapatkan bantuan.
2: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kota Palu menjadwalkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja seluruh organisasi perangkat daerah OPD mulai tahun ini. Hasil survei ini akan menjadi indikator utama dalam melakukan evaluasi jabatan bagi para kepala dinas yang tidak mencapai target. Laporan Muhammad Siddiq.
3: Sebagai upaya dalam memastikan efektivitas pelayanan publik berjalan optimal, pemerintah Kota Palu akan mengukur langsung kinerja seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD melalui indeks kepuasan masyarakat. Wali Kota Palu Hadianto Rasid menegaskan, setiap instansi di lingkungan pemerintah Kota Palu wajib mencapai nilai standar tingkat kepuasan di atas angka 70. Hasil dari survei tersebut nantinya akan dijadikan sebagai instrumen evaluasi objektif terhadap komitmen para kepala OPD. Menurutnya, jajaran kepala dinas yang belum mencapai target akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan performa pelayanan hingga berujung pada perombakan atau evaluasi jabatan jika waktu perbaikan belum dapat dimaksimalkan.
4: Insya Allah mulai tahun ini kita juga akan melakukan survei kepuasan masyarakat untuk seluruh OPD. Ya, kita pastikan bahwa nilai tingkat kepuasan itu harus berada di atas 70. Nah, itu sudah menjadi nilai dari fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh semua. Nah, kalau kemarin belum kita bisa karena masih ada beberapa pejabat menunggu pejabat yang ini. Nah, setelah dilantiknya para pejabat ini, maka seluruh muatan atau isi fakta integritas itu efektif berjalan. Pastinya kan ketika itu kan kita akan lakukan evaluasi. Evaluasi di mana sampai kemudian kita berikan kesempatan. Kalau setelah diberikan kesempatan juga tidak terpenuhi, maka evaluasi jabatan akan kita lakukan.
3: Hadianto menegaskan, langkah ini diambil sebagai wujud komitmen tinggi transparansi kepemimpinan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, responsif, serta berorientasi penuh pada pemenuhan kebutuhan dasar warga Kota Palu. Melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja masyarakat ini, diharapkan mampu memacu semangat kerja seluruh OPD di lingkup pemerintah Kota Palu.
2: Info Pro 1.
1: Tim paduan suara dari Sulawesi Tengah siap bertanding dalam gelaran Pes Parawi Nasional tahun 2026 yang dipusatkan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Laporan Dita Surbakti.
5: Setelah dilakukan pelepasan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni Lamajido, Senin lalu, seluruh rombongan atau tim paduan suara dari Sulawesi Tengah saat ini sudah berada di Provinsi Papua Barat. Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kota Palu, Presiden Tampubolon mengatakan, pembukaan Pesta Parawi Nasional akan dilaksanakan hari ini, di mana sebelum pembukaan seluruh peserta tak terkecuali

0: kontingen dari Sulawesi Tengah melakukan uji panggung sebelum kegiatan lomba digelar. Ditambahkan pelaksanaan Pesparawi akan digelar mulai dari tanggal 18 hingga 28 Juni mendatang, di mana Sulawesi Tengah siap mengisi seluruh kategori. Sementara untuk LPPD Kota Palu akan mengirimkan perwakilan di kategori paduan suara remaja pemuda.
1: Ada 12 kategori dibawa oleh Provinsi Sulawesi Tengah, salah satunya adalah dari Kota Palu, yaitu paduan suara remaja dan pemuda.
0: Diakui persiapan telah dilakukan sejak tahun lalu dan diharapkan dari berbagai persiapan dan proses seleksi yang telah dilakukan, tim dari Sulawesi Tengah khususnya paduan suara remaja dan pemuda bisa meraih medali emas. Menurutnya ajang Pesparawi menjadi momen bagi setiap masyarakat khususnya generasi muda untuk mengembangkan talentanya dalam bernyanyi. Ruang ini diharapkan dapat mendorong seluruh gereja untuk terus memberi ruang bagi seluruh jemaatnya dalam mengembangkan bakatnya bernyanyi, di mana selain memuji Tuhan juga menjadi ajang untuk mengukir prestasi.
2: Info Pro 1. Dinas Kesehatan Kota Palu menghimbau masyarakat untuk selalu konsisten menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit. Laporan Iksan Setiadi.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menjelaskan pemerintah terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan secara mandiri. Edukasi tersebut mencakup aktivitas fisik secara rutin, pola makan bergizi seimbang, hingga kesadaran untuk menjaga kualitas hidup sehari-hari. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah terpengaruh informasi kesehatan yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial. Untuk mendapatkan informasi yang benar, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan resmi seperti puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.
4: Lakukan PHBS, insya Allah kita sehat. Mulai dari mana gerak secara aktif, olahraga, secara teratur, bagaimana makanan kita, diatur dari gizi, jangan asal kenyang, kan begitu. Tuh? Boleh kenyang, tapi harus gizinya mencukupi. Lagi, harus dibedakan general check-up sama CKG, Pak. CKG itu screening awal. Maka kalau semua masyarakat mau melaksanakan CKG, bisa kita menentukan, oh ini kelompok-kelompok tertentu yang berisiko tes edukasi dia.
3: Selain itu, pemerintah juga menghadirkan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG sebagai bentuk screening awal kesehatan. Program ini berbeda dengan general check-up karena hanya berfokus pada deteksi dini risiko penyakit. CKG dilaksanakan satu kali dalam setahun dan mencakup seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini.
2: Info Pro 1. Menjadi lokus pernikahan dini, pemerintah desa Saluaba mengoptimalkan edukasi dini pada remaja demi menyukseskan program nasional percepatan penurunan angka stunting.
5: Pemerintah desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kuta, Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya mendukung dan menyukseskan program nasional percepatan penurunan angka stunting. Salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Touna menyasar remaja untuk diedukasi terkait tidak melangsungkan pernikahan di usia dini. Kepala Desa Saluaba Abdul Hafid Abba menyebutkan persentase pernikahan dini di wilayah itu berkisar 65 hingga 70%. Itu sebabnya oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una, Saluaba ditetapkan sebagai salah satu lokasi khusus yang menjadi perhatian serius. Pemerintah desa pun tidak tinggal diam dan semakin gencar melakukan pembinaan bagi remaja SMP dan SMA sederajat untuk melangsungkan pernikahan di usia normal. Menurutnya, kegiatan ini tentunya akan menambah wawasan dan penguatan informasi terutama dampak negatif pernikahan usia dini.
6: Kalau di Saluaba, persentase pernikahan dini di angka 65-70%. Persentase pernikahan dini tinggi. Sehingga desa Saluaba ini lokus pernikahan dini. Sehingga kami selaku pemerintah desa harus banyak membuat program-program supaya ke depan nanti tidak ada lagi situasi pernikahan dini seperti yang sekarang ini. Langkah yang kami sudah ambil ini, kami sudah dikukuhkan, sudah dibentuk forum anak desa dan tugas mereka ini menghayo-hayo kepada teman-teman yang masih di bawah umur, paling tidak yang masih sekolah SMP, SLTA.
5: Menurut Kades Abdul Hafid Abba, edukasi sejak dini untuk menekan angka pernikahan dini di desa Saluaba semakin digencarkan dan tidak hanya melibatkan atau fokus pada remaja usia sekolah SMP, SMA sederajat, namun juga para orang tua atau masyarakat setempat dan tokoh agama serta tokoh adat. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Info Pro 1. Pendengar mengakhiri paket Info Pro 1 untuk siang ini. Selanjutnya kita akan ikuti paket news feature RRI Palu dengan topik gempa bumi Pasigala. Pesan untuk tetap waspada. Bersama Ikadek Andika. Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di wilayah tengah Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Saking kompleksnya, bahkan para ahli bencana menyebut Kota Palu dan sekitarnya merupakan supermarket bencana. Berdasarkan laporan BMKG, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah. Titik epicentrum atau pusat gempa terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara kota Palu. Dampak dari bencana tersebut, ribuan rumah rusak dan ribuan jiwa mengungsi ke tenda-tenda darurat. Kepala Pelaksana BPBD Sigi, Henry Kusuma Rombe mengatakan, sebanyak 32 desa terdampak akibat bencana tersebut.
7: Sementara ini rumah warga yang terdampak itu secara total 1.460. Itu terdiri dari rusak ringan 1.100-an, rusak sedang 110, dan rusak berat 47. 32 desa, Pak. Sampai dengan per kemarin, ya. Warga itu lebih banyak mengungsi di pekarangan, Pak.
2: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, khususnya Pasigala, mengingatkan kita akan peristiwa gempa bumi dahsyat yang pernah meluluhlantakkan wilayah ini 8 tahun silam. Meski telah berlalu, rasa trauma masih melekat di ingatan yang pernah mengalami langsung peristiwa tersebut. Badan Geologi Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Supartoyo kepada RRI menjelaskan, gempa bumi tektonik dangkal merusak yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026 dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi dan sekitarnya bersumber dari aktivitas sesar aktif lokal setempat tipe normal dan bukan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro.
7: Kekuatannya yang kemarin terjadi itu cukup besar ya, 6,7, kemudian epicenternya terletak di darat sekitar 42 km tenggara Kota Palu. Kemudian kejadian gempa bumi itu disebabkan aktivitas sesar aktif, tipenya ini sesar normal, jadi bukan sesar Palu Koro. Posisinya sebenarnya agak di utara dari lembah Palolo ya, jadi kalau secara morfologi dan tektonik itu sebenarnya keberadaan sesar normal ini dia di lokasi perbukitan, bukan tempat di lembah.
2: Pemerintah daerah bergerak cepat dalam melakukan penanganan bagi warga terdampak. Sehari pasca gempa, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama perwakilan pemerintah pusat, yakni Kementerian Sosial dan BNPB, meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Sigi, tentunya dengan membawa sejumlah bantuan. Gubernur menegaskan, keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini. Ia memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat terpenuhi dan tersalurkan, dan juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada.
8: Tahap awal adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perbaikan rumah juga sementara kita lakukan asesmen, mana yang rusak ringan, rusak berat, setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan secepatnya untuk melakukan rehabilitasi.
2: Alam kembali mengingatkan bahwa Sulawesi Tengah berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Pasigala menjadi pengingat bahwa rasa aman tidak boleh membuat kita lengah. Manusia tetap hidup berdampingan dengan alam yang memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Bencana mungkin tidak dapat dicegah, namun kesiapan, kewaspadaan, dan kepedulian satu sama lain dapat menjadi penyelamat yang paling berharga.
9: Gempa bumi magnitudo 6,7 Pasigala adalah pesan untuk tetap waspada.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun

1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

0: aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda semua ya, yang terus bersama mendengarkan informasi dan juga hiburan di Pro 1 RRI Palu. Sudah di menit ke-22 nih, lepas dari pukul 15. Namun mentari di luar sana masih begitu terik ya, masih begitu cetar dan begitu terang. Ini bisa kita manfaatkan nih bagi Anda yang mau aktivitas cuci-cuci kayaknya ya, bisa langsung kering nih. Kemudian juga yang punya usaha laundry, punya usaha minuman dingin. Wih, ini cuaca seperti ini sangat sekali mendukung. Okay. Biasanya kalau panas-panas begini pendengar, enaknya ngapain? Ngadem aja kah? Atau olahraga? Ini bagi yang ingin menurunkan berat badan kayaknya ya, memanfaatkan juga di momen-momen seperti saat ini. Tapi kami informasikan pendengar, untuk Anda kaum muslim non muslimat, di sore hari ini menantikan kumandang azan asar ya, insya Allah pada pukul 15 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: kalau kamu kena asap jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewot. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok, ganggu yang lain nih.
0: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
1: Ya elah, dikasih tahu malah sewot. Nah lihat, lu ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
1: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
1: Bebaskan angkutan umum kita
2: dari asap rokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
4: Nde masih lima ta mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasema bomo, bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
5: Ne kita mau pakai mate ta bahasa kita, tetap kita gak ane tempenjili bahasa kita topo unde, sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
4: Onjo lau je si itu numake, si seimoi, bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je, nyangu nusili numake bahasanya itu Tamboto.
6: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.
7: Pro 1.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya.
0: Coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Itu tua. So, masuk teleponku.
1: Iya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di sore hari ini kita masih melanjutkan perjalanan Palu sore ya, sampai dengan pukul 20 malam nanti. Dan kita tinggalkan di 100% Indonesia pendengar. Selanjutnya untuk program di setiap Sabtu ya, akhir pekan, ini ada program Green Radio, di mana ini fokus kepada kebutuhan alam seperti itu. Dan kita memang baru saja merasakan ya, dan sampai dengan saat ini guncangan itu masih ada. Pagi tadi kita masih rasakan ya, dengan magnitude 4,5 sekian gitu kan. Dan beberapa data juga yang disampaikan bahwa gempa ataupun juga tanah goyang ini sudah sampai 1000 lebih, dan itu masih dikategorikan aman. Nah, nanti seperti apa informasinya, kami akan hadirkan dalam Green Radio di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan. Bang, sudah jam berapa ini?
1: Ranatia, masih ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak, kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau telah lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Malah saya, Tia.
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga bersihkan.
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Yo, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan. Mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini di akhir pekan tanggal berapa ini ya?
1: 20 Juni 2026. Bentar lagi loh, berarti ya kita pindah lagi ke Juli.
0: Betul-betul, nggak ya. Kerasa memang waktunya. Dan tentunya hari ini juga di akhir pekan kita seperti biasanya hadir menemani Anda untuk melengkapi pertemuan kami dari pagi, siang, sore sampai malam ini di program Green Radio. Green Radio ini adalah semacam program yang kemudian memberikan informasi, edukasi juga terkait dengan apa menjadi gerakan-gerakan kita semua terhadap lingkungan, keberlanjutan di lingkungan. Dan hari ini kita bahas terkait dengan deforestasi, di mana deforestasi itu adalah proses hilangnya tutupan hutan secara permanen ini akibat aktivitas manusia untuk mengubah fungsi lahan menjadi non-hutan. Dan alih fungsi lahan ini adalah mekanisme di balik deforestasi, di mana lahan yang sebelumnya menjadi sebuah ekosistem hutan ini dirubah menjadi kawasan pertanian, perkebunan, pertambangan, pemukiman sampai infrastruktur. Jadi beberapa daerah juga kita lihat di sejumlah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah sudah masuk dalam skema seperti itu. Jadi perkebunan dan pertanian yang skala besar itu kita lihat ada terjadi, di mana konversi hutan alam menjadi lahan komunitas seperti kelapa sawit, karet, dan juga tanaman-tanaman industri lainnya.
1: Jadi jangan heran gitu ya, kalau seandainya tanah mudah longsor, abrasi, karet itu tadi ada deforestasi atau pengalih fungsi hutan itu sendiri. Dan memang beberapa pekan ini kan kita sudah fokus juga begitu ya, bahas tentang hutan adat, kemudian juga bagaimana masyarakat adat ini melindungi hutannya. Dan kalaupun misalnya kita berbicara soal deforestasi hutan saat ini, wah, kalau misalnya kita lihat dari ketinggian ya, Joko dan juga pendengar, ini banyak sudah hutan kita yang gundul seperti itu. Dan kita khawatir dengan curah hujan yang sedikit saja, tidak begitu deras, ini bisa mengakibatkan longsor, kemudian juga banjir bandang seperti itu. Apalagi kita kan daerah yang di atas patahan ini sedikit-sedikit goyang, bisa longsor, bisa, wah, banyak bencana yang bisa terjadi begitu ya.
0: Iya, benar, itu namanya apa ya, bencana hidrometeorologi ya. Bencana hidrometeorologi ya, seperti sampaikan tadi Rina, adalah hilirisasi dari hilangnya tutupan dan juga fungsi akar, sehingga itu ada tadi sampaikan Rina nih, hutan kita banyak yang gundul. Ini ya, kemudian meningkatnya frekuensi bencana alam hidrometeorologi seperti banjir bandang, kemudian tanah longsor dan sebagainya. Dan ini membutuhkan perhatian serius sih dari kita semua tentang bagaimana pengelolaan tata ruang yang baik, penegakan hukum, dan bagaimana juga mengetahui lebih lanjut tentang status lingkungan dan juga dampak ekologis dari masalah ini sebenarnya.
1: Apalagi wah, sekarang-sekarang ini kan kita lagi hampir sepekan ini ya, kita masih pusing-pusing, bukan karena apa ya, karena goyang tadi ini kan. Nah, kalau misalnya diperparah dengan deforestasi tadi ini, wah, ini bisa ambiar gitu. Satu pekan ini saja, Rekan Jokowi, saya baca informasinya tadi dari Gempa Dunia yang sudah terverifikasi gitu ya, hampir sudah lebih dari 1100 kali nih goyangan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Pasigala ini ya. Dan memang untuk hutan-hutan yang ada di Pasigala ini, di Sulawesi Tengah ini kan misalnya Sigi dengan bentangan yang luas juga, kayak kemarin disampaikan oleh dari komunitas pecinta atau pelindung hutan gitu kan. Kemudian juga di daerah Morowali, nah sekarang sudah dialihfungsikan menjadi kebun kelapa sawit. Nah, ini juga pasti membutuhkan banyak sekali serapan air. Nah, ini dikhawatirkan bisa jadi air tanah kita ataupun juga sungai-sungai ini akan terserap ke sana, sehingga yang lainnya pun juga akan susah nih untuk mendapatkan air bersih.
0: Iya, jadi mungkin insya Allah pekan depan kami akan menghadirkan narasumber, mungkin teman-teman dari Walhi misalnya, kita akan membahas tentang itu. Karena ketika kita berbicara tentang alih fungsi lahan, ini kan tidak mungkin bisa dihindari dengan kondisi hari ini ya. Tapi bagaimana kita mengelola dengan bijak, kemudian merencanakan hal tersebut dengan berbasis data. Jadi regulasi yang kuat, kemudian teknologi saya ingat ada namanya teknologi SIG itu, Sistem Informasi Geografis. Nanti coba kita koordinasi dengan teman-teman yang paham tentang teknologi SIG itu, bagaimana keseimbangan antara pembangunan dan juga kelestarian lingkungan. Karena sekali lagi, alih fungsi lahan ini tidak bisa dihindari dengan kondisi jumlah populasi penduduk yang terus tambah. Ya, ini tetap harus dikelola dengan bijak kira-kira seperti itu.
1: Gak usah lah kita bicara terlalu besar soal hutan ya. Di lingkungan kita sekitar aja deh. Kalau misalnya udah gak ada pohon, gak ada tanaman yang hijau, itu udaranya kan panas ya kan. Bener. Tidak ada penyaring lagi di sana. Boleh dikata ya paru-paru dunia, paru-paru kota ya itu tadi penghijauan. Tapi kalau misalnya di sekitar rumah kita juga sudah tidak ada pohon, sudah tidak ada tanaman, wah. Ini juga nih yang bikin gersang apa-apa ini ya.
0: Oke, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu dan juga.
1: Oke deh, kita break sejenak ya pendengar, karena ini soal lingkungan ini pasti semua ingin berbicara begitu ya, semua ingin memberikan tanggapan mereka dan juga ide-ide brilian agar kiranya deforestasi tadi bisa diminimalisir dampak buruknya.

Pendengar, kalau Anda juga mengikuti berita-berita kami di rri.co.id ya, ini banyak juga kami hadirkan situasi terkini untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terdampak begitu ya, yang sangat merasakan seperti di wilayah-wilayah Sigi sana gitu ya. Dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ini kan sudah menetapkan untuk status tanggap darurat merespon gempa yang melanda beberapa wilayah di hari Selasa pekan ini. Dan status ini akan berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 23 ya, untuk informasi dari Pemprov sendiri. Dan pada masa tanggap darurat, pemerintah provinsi ini melakukan langkah percepatan penanganan pasca gempa, khususnya di daerah yang terdampak. Dan dalam surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah, penanganan ini akan difokuskan di wilayah Sigi, kemudian di wilayah Palu, Parigi Mutong, dan juga Poso, seperti itu. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbudianto, saat dikonfirmasi juga menuturkan bahwa bersamaan dengan penetapan status tersebut, pemerintah provinsi juga telah membentuk struktur organisasi posko penanggulangan bencana, di mana posko ini akan dikomandoi langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid. Dan sementara itu di wilayah Sigi, kalau misalnya tadi secara regional ya, secara provinsi. Nah, ini kalau di wilayah Kabupaten Sigi ini menetapkan 14 hari untuk tanggap darurat begitu ya, dari tanggal 17 kemarin sampai dengan tanggal 30 Juni nanti. Di sini disampaikan oleh Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi saat usai rapat tugas gitu ya, rapat satuan tugas di desa Kamarora A, seperti itu. Dan dijelaskan pula bahwa data sementara yang dihimpun dari tim reaksi cepat BPBD, jumlah warga yang terdampak itu ada 5.300 jiwa, terdiri dari 1.300 kepala keluarga, dan rumah rusak itu ada 1.300 unit. Sejak hari pertama di hari Selasa lalu, Pemkab Sigi juga telah membantu proses evakuasi warga, dan di hari kedua pemerintah fokus melakukan penyaluran logistik air bersih, tenda, dan penanganan medis terhadap korban bencana.

0: Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Nah, mendengar agar tidak simpang siur begitu informasi terkait dengan gempa bumi yang terjadi di wilayah Pasigala ini. Ini ada liputan ataupun juga ada rilis yang dikeluarkan dari BPBD Kota Palu sendiri. Dalam hal ini Pak Fresly Tambobolon di kanal RRI. Kita dengarkan bersama.
1: Kawan kita bersama BMKG sampai pada pagi ini masih ada gempa-gempa susulan atau aftershock dengan durasi yang semakin melemah. Demikian juga magnitudonya semakin melemah. Oleh sebab itu, harapan kita kepada masyarakat untuk tidak terlalu cemas, tetapi tetap harus waspada, karena alam ini bisa mengalami fluktuatif dalam getaran-getaran. Maka melalui informasi yang seperti ini, langkah-langkah pemerintah Kota Palu melalui BPBD Kota Palu, yang pertama kita sudah melaksanakan semua langkah-langkah evakuasi, baik di rumah sakit, baik di masyarakat. Kita sudah bersosialisasi, kita sudah berikan penjelasan-penjelasan, dan Kota Palu dalam kondisi yang aman dan kondusif. Semua gejolak-gejolak yang masih ada aftershock ini masih dalam tataran normal. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan keputusan rapat Porkompimda yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin, Wali Kota bersama Porkompimda memutuskan bahwa Kota Palu tidak mengeluarkan status tanggap darurat. Tetapi perintah Wali Kota adalah kita dalam status atau kondisi waspada. Kita kondisi waspada untuk kita melakukan pemantauan terhadap perkembangan-perkembangan. Nah, BPBD bersama OPD-OPD sehingga saat ini tetap melakukan tugas, yaitu melakukan pendataan-pendataan dasar atau pendataan basis untuk memperhatikan apa-apa yang masih ada terjadi di masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki rasa aman yang semakin meningkat karena adanya kepanikan pada hari Selasa yang kejadian kemarin.
0: Nah, seperti itu ya. Jadi semoga kita tidak panik berlebihan, tapi kita tetap waspada dan tetap bisa berpikiran jernih gitu ya ketika guncangan itu kembali menyapa di sekitar kita. Bahkan ini melihat guncangannya tadi ya, seperti yang dikeluarkan dari BPBD sendiri, sudah ada sekitar 1120 kali. Tapi itu masih tergolong normal. Dan yang tertinggi sendiri itu di hari Selasa kemarin yang 6,7 itu ya, yang magnitude 6,7. Dan semoga ini tidak ada lagi yang lebih daripada 6,7 itu. Amin, kita berharap bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Baik pendengar, kini sudah pukul

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Waudiri Nomustika di sore hari ini dapat kembali menyapa Anda dan menyajikan beragam informasi yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Saripati Maju. Dan untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 kita akan ikuti informasi yang pertama. Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tinjau lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, sekaligus menerima aspirasi masyarakat setempat, dan laporan selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Palu, Miftahul Jannah.
1: Bencana gempa magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin, turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamaroraa Fani Kusmi saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
2: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun satu itu sama juga kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air ada sekitar 700-an. Kakak ada sekitar 2.000 jiwa longsor, akibat longsor sumber airnya tertutup semua.
1: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, sejumlah armada mobil tangki air serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak. Bencana gempa magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamaroraa Fani Kusmi saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan.
0: Dari informasi RRI Palu kita menuju ke toli-toli pendengar menyapa rekan Meike Bahtiar. Selamat sore rekan Meike. Oke, nampaknya Andi Nur Samsu ini ya sore hari ini. Iya. Oke, baik. Selamat sore rekan Andi.
3: Iya, selamat sore rekan Waode.
0: Baik. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan toli-toli sendiri dan informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Cengkeh? Silakan.
3: Baik. Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli kembali menangkap terduga tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 4,99 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.
4: Perang terhadap peredaran gelap narkotika, utamanya jenis sabu-sabu, terus ditabuh jajaran Polres Toli-Toli melalui pengungkapan dan penangkapan terhadap terduga tindak pidana narkotika melalui Satuan Reserse Narkoba yang terbaru penangkapan terhadap terduga inisial A 38 tahun di Desa Ogotua. Kasiumas Polres Toli-Toli AKP Budi Atmojo dalam press release-nya kepada RRI menyebut penangkapan laki-laki A alias U pada Jumat 19 Juni 2026 sekitar jam 6 pagi di Jalan Translosi Desa Gotua Kecamatan Dampal Utara. Dengan kronologis penangkapan, pada hari Kamis 18 Juni, tim opsional Satuan Reserse Narkoba menerima informasi bahwa lelaki inisial A alias U diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu di Jalan Translosi, Desa Bambapula. Pada pukul 23:30 diketahui bahwa A sedang dalam perjalanan dari Palu menuju Desa Ogotua menggunakan kendaraan roda 4. Pada hari Jumat 19 Juni sekitar pukul 5 pagi, tim opsional Polres Toli-Toli mendapati kendaraan yang digunakan A di tepi jalan dan langsung mengamankan A dan dilakukan penggeledahan di dalam kendaraan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 plastik klip bening diduga berisi sabu-sabu, 1 plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga sabu-sabu, dan beberapa barang bukti lainnya seperti HP. Dengan total sabu-sabu yang berhasil diamankan,

0: diamankan 4,99 gram. Saat ini A diamankan di sel tahanan Mapores Tolitoli untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pengembangan kasus. Memaksimalkan upaya pemberantasan narkotika, Kasihumas Polres Tolitoli ini terus mengajak masyarakat berani melapor atau memberikan informasi jika mengetahui adanya dugaan peredaran dan transaksi narkotika.
1: Tentu kita juga mengharapkan informasi maupun aduan dari masyarakat sehubungan dengan peredaran narkoba. Jadi apabila ada masyarakat yang mengetahui atau mempunyai informasi tentang yang dimungkinkan atau akan adanya transaksi narkoba, diharapkan dapat melaporkan ke pihak kepolisian, bisa melalui sarana kontak 110 maupun datang langsung ke Polres atau kantor polisi terdekat.
0: Sementara itu, pemerhati masyarakat Tolitoli Nawir memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini, selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram narkotika yang akan merusak diri dan masa depan.
2: Kami juga mitra kepolisian, selalu kami bikin baleho ada berapa desa, sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tolitoli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, didik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
0: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Tolitoli saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, yang menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan ketiga nasional dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga perlu langkah dan upaya bersama aparat dan masyarakat dalam pemberantasan barang haram ini.
3: Dari Kota Cengkeh, untuk laporan kami, dan kembali ke rekan WAOD yang ada di Kota 5 Dimensi RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsyu. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo Kendari. Saya menyapa rekan Riko Ilham di sana. Selamat sore.
5: Selamat sore.
4: Oke, informasi apa nih yang kita bisa dengarkan dari Kendari? Silakan.
5: Ya, informasi untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan sore hari ini dari Kota Kendari, di mana Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari berkomitmen menuntaskan pembangunan tambahan tanggul penanggulangan banjir di wilayah Kota Kendari selambat-lambatnya akhir tahun berjalan. Berikut laporan dari reporter RRI Kendari, Idam.
6: Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 4 Kendari menargetkan pembangunan tambahan tanggul banjir sepanjang 700 meter di kawasan Sungai Wanggu, Kota Kendari, tuntas pada tahun 2026. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah, mengatakan pembangunan tanggul akan difokuskan di sejumlah titik yang belum tersambung di kawasan Kelurahan Lepo-Lepo hingga sekitar jembatan Sungai Wanggu. 700 meter. Menurutnya, pembangunan tanggul pengendalian banjir di Sungai Wanggu sebenarnya telah dilakukan sejak 2014 lalu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BWS Sulawesi 4 Kendari sepanjang 30 meter. Namun, banjir yang sempat menggenangi sejumlah kawasan di Kota Kendari beberapa waktu lalu disebut dipicu oleh masih adanya titik tanggul yang belum rampung dibangun, khususnya di sekitar jembatan Kelurahan Lepo-Lepo. Selain menyambung tanggul yang belum terhubung, BWS juga berencana meninggikan sejumlah bagian tanggul yang dinilai masih rendah. Tanggul yang akan dibangun nantinya memiliki tinggi sekitar 3 meter.
7: Kurang lebih 3 meter, panjangnya tadi totalnya sekitar 700-an. Kurang lebih. Jadi kemarin itu ada satu titik di jembatan sekitar Lepo-Lepo itu, ini belum tuntas dibangun. Waktu itu mau kita selesaikan terkait dengan lahan. Nah, dari situlah banjir ini kemudian menggenangi kawasan yang ada di bypass, begitu ya. Kita bagi menjadi 4 titik atau zona begitu. Nah, itulah yang menjadi penanganan kita secara struktur. Kita masih rendah. Nah, ini yang kita lakukan peninggian. Nah, terkait dengan ini kami sudah insya Allah akan mempergunakan tahun ini kita tuntaskan tanggul itu. Hanya memang ini butuh kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah, terutama mengenai lahan. Lahan ini harapannya nanti bisa disiapkan oleh pemerintah daerah begitu, sehingga kami akan melaksanakan konstruksinya saja begitu.
6: Lebih lanjut, Harliansah menyebutkan dua titik utama yang menjadi fokus pengerjaan berada di muara Sungai Wanggu, wilayah Lepo-Lepo, serta di sisi kanan sungai yang berdekatan dengan jembatan. Selain itu, pembangunan tanggul membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama terkait penyediaan lahan dan relokasi warga terdampak.
5: Ya, pendengar, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan kita dari RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan Rico Ilham ya untuk informasi dari Kendari. Selanjutnya kita ke Bumi Sivia Patuju. Ada rekan Konstantio di sana yang akan menghadirkan juga untuk informasi dari Ampana. Kona, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Rina. Dari Ampana diinformasikan, dalam upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, SD Negeri 1 Ampana Kota terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta didik terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi. Langkah ini dinilai penting mengingat Kabupaten Tojona Una dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum merupakan daerah yang memiliki risiko terhadap bencana alam termasuk gempa bumi. Untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan sekolah dalam membentuk karakter tangguh bencana di kalangan siswa, berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
9: Ya, Ibu Kepsek, ini bagaimana upaya SD Negeri 1 Ampana Kota dalam membangun kesiapan bencana di lingkungan sekolah, Bu?
10: Upaya Ibu Kepsek, ini dalam bagaimana kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Tadi SD Negeri 1 Ampana Kota kami berupaya membangun budaya sadar bencana melalui berbagai kegiatan. Yang pertama seperti sosialisasi tentang jenis-jenis bencana yang berpotensi daerah kami. Ini dilakukan dalam program kemitraan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian juga kami membentuk tim Satgas Bencana di sekolah yang melibatkan warga sekolah, guru dan murid. Juga ada beberapa orang tua terlibat di sana. Yang berikutnya kemudian ada rambu-rambu bencana seperti jalur evakuasi, titik kumpul yang kami pasang di seputaran area sekolah kami.
9: Ya, ada tidak Bu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang mitigasi bencana?
10: Di SD Negeri 1 Ampana Kota ada sudah beberapa program dan kegiatan yang telah kami laksanakan untuk meningkatkan pemahaman murid-murid kami tentang mitigasi bencana. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana kepada siswa kami dan juga guru, serta dilanjutkan biasanya dengan simulasi evakuasi gempa bumi secara berkala dengan tujuan untuk melatih kesiapsiagaan warga sekolah terhadap gempa yang mungkin saja terjadi. Nah, ini kami lakukan secara berkala ini setiap tahun. Jadi rutin setiap tahun kami dampingi oleh BPBD, kemudian juga ada tim Satgas Bencana yang sudah kami bentuk di sekolah. Kemudian pengenalan jalur evakuasi dan titik kumpul kepada seluruh peserta didik kami. Jadi ada kami memasang beberapa rambu-rambu bencana seperti jalur-jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, itu kami pasang di area, sekitar area sekolah kami. Kemudian kami juga di dalam pembelajaran mengintegrasikan materi bencana ini khususnya pada mata pelajaran yang memiliki materi yang relevan dengan ini. Kemudian selanjutnya pemasangan poster dan media edukasi tentang langkah-langkah penyelamatan diri. Selanjutnya ada kegiatan literasi dan diskusi mengenai pengalaman serta pembelajaran dari peristiwa bencana yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah. Jadi ini kami kegiatan yang kami lakukan. Kalau diskusi ini biasanya kami lakukan di sela-sela kegiatan literasi.
9: Ya, Ibu Kepsek, ini mengingat ini kan wilayah Sulawesi Tengah rawan gempa bumi khususnya. Ini bagaimana sekolah mempersiapkan siswa agar mampu bertindak cepat dan tepat saat terjadi bencana, Bu?
10: Kami menyadari kami berada di wilayah daerah yang memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi, sehingga sekolah kami SD Negeri 1 Ampana Kota wajib memberikan perhatian khusus pada kesiapsiagaan bencana. Kami mengajarkan prosedur penyelamatan diri seperti yang sering digaungkan, yaitu drop, cover, and hold on, yaitu menunduk, berlindung, dan berpegangan. Nah, ini yang wajib diketahui oleh murid-murid kami. Kemudian selanjutnya mengenalkan jalur evakuasi serta melaksanakan simulasi secara rutin. Selain itu, guru-guru juga diberi pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat sehingga mereka dapat membimbing murid-murid mereka secara langsung, cepat dan tepat. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi dan pendampingan mengenai pendidikan kebencanaannya. Harapannya seluruh warga sekolah kami memiliki kesiapan yang baik sehingga SD Negeri 1 Ampana Kota melalui tim Satgas dan juga program-program kolaborasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat meminimalkan resiko dan dampak, apalagi dampak terhadap bencana.
8: Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan WOD Rina Mustika. Rina.
4: Baik, terima kasih rekan Kona untuk laporannya di sore hari ini.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Dari Bumi Sivia Patuju, kita menuju ke Kota Seribu Benteng, Bau-Bau. Ada rekan Mirwansyah di sana ya, selamat sore.
12: Selamat sore.
4: Oke, Mirwan, untuk informasi dari Bau-Bau, apa nih yang bisa kita dengarkan bersama di Saripati Maju? Silakan.
12: Oke, baik, dari Kota Bau-Bau kami sampaikan informasi. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, menukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet rute Bau-Bau Makassar. Mengenai hal itu, Adriansyah melaporkan. Bau
13: dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa.
14: Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana deposit atau dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet SAJ rute Bau-Bau Makassar. Menurut Adriansyah, skema deposit kursi pernah diterapkan pada 2025 dan terbukti efektif menjaga operasional maskapai sekaligus meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Bitombari. Adri menjelaskan dana deposit hanya digunakan apabila kuota kursi yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Jika tingkat keterisian penumpang tinggi, dana tersebut tidak akan terpakai.
13: Dengan deposit kursi itu tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada wings seri ini. Itu juga bukan subsidi sebenarnya, dia adalah deposit. Ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itu yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
14: Adriansyah menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya. Dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansa optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansa menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Bau-Bau ini menyebut, kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli, membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang.
4: Iya, rekan Mirwan.
12: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Rina di Prosatu.
4: Iya, rekan Mirwan.
12: Sekian informasi
4: dari. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Dan selanjutnya kita bergeser ke Kota Angin Mamiri ini ya. Ada dari Makassar, rekan kami Risna Supratiyo. Selamat sore, rekan Risna.
12: Prosatu RRI Palu. Makassar.
15: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini belum ada bantuan. Warga menyeberangi Sungai Maros dengan perahu pasca runtuhnya jembatan Paker. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan. Runtuhnya jembatan

0: Ya baik, rekan Arisna, untuk informasinya di sore hari ini belum bisa kita dengarkan.
1: Sudah kayaknya.

0: Ratusan warga di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros masih harus bertaruh dengan kondisi penyeberangan sungai setiap hari setelah jembatan Pakere dibongkar akibat kerusakan. Anak-anak sekolah, petani hingga pekerja terpaksa menggunakan perahu sederhana milik warga untuk menyeberangi sungai Maros. Bahkan tidak ada operator khusus yang berjaga sehingga masyarakat kerap harus mendayung sendiri atau menunggu perahu kembali dari seberang. Masdar, salah seorang warga setempat menyebut, perahu yang digunakan bukan bantuan pemerintah, melainkan inisiatif warga sejak jembatan tidak lagi berfungsi. Setiap pagi, ratusan pelajar yang menuju sekolah di Kecamatan Simbang turut memanfaatkan sarana penyeberangan tersebut.
1: Jadi untuk mobilisasi masyarakat dari seberang sana ke seberang sini, tidak ada sama sekali inisiatif dari pihak-pihak yang terkait. Ini adalah inisiatif warga. Ya masalah berbahaya tentu saja, ada risikonya. Palingan ini 4 orang. Kalau untuk ini, untuk lebih ini ya 2 orang saja.
0: Kondisi ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maros. Wakil Bupati Maros Andi Mustazim Mansur memastikan pembangunan jembatan Pakere akan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas penyeberangan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan warga khususnya para pelajar harus menjadi prioritas. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros untuk menyiapkan langkah pengamanan dan pendampingan di lokasi penyeberangan.
1: Yang terkait ini adalah inisiatif warga.
2: Itu sekolah dari seberang maupun ke seberangnya, timbal baliknya ya. Oleh karena itu, ya sekarang kita lihat masyarakat bagaimana memperpendek jarak, mereka melakukan berbagai cara. Seperti memakai
3: perahu yang digunakan tidak melebihi batas sewajarnya pada saat melakukan penyeberangan memakai perahu dari warga.
0: Meski berbagai solusi sementara mulai dibahas, warga mengaku hanya memiliki satu harapan, yakni agar pembangunan jembatan Pakere segera terrealisasi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan aman. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali bersama dengan rekan WOD Rina dari RRI Palu.
5: Baik, terima kasih rekan Risna ya. Dari Makassar langsung kita menuju ke RRI Mamuju. Rekan Nita, selamat sore. Oke, baik. Informasi dari RRI Mamuju ini terkait dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju yang terus bergerak masif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Sulawesi Barat. Dan fokus utama saat ini adalah mempertahankan status cakupan kesehatan semesta atau UHC yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulbar. Nah, berikut laporan dari reporter Muhammad Rusdiansyah, RRI Mamuju.
6: Saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini.
7: BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terus bergerak pasif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC, yakni cakupan kesehatan semesta yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Laila Usman, menyatakan sejauh ini komitmen Provinsi Sulawesi Barat sangat kuat, termasuk dalam kelancaran proses pembayaran administrasi. Untuk memperkuat komitmen tersebut di tingkat kabupaten, BPJS Kesehatan menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS dengan Bupati Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
6: Untuk Sulbar, pencapaian saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini. pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya, untuk pembayaran masih sudah dibayarkan. Untuk besok dilakukan penandatanganan PKS dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini juga kami punya ada beberapa program donasi, salah satunya dari Basnas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan.
7: Selain mengandalkan anggaran pemerintah, BPJS Kesehatan Mamuju juga meluncurkan inovasi program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif akibat kendala biaya. Dalam program donasi ini, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah untuk membantu menanggung iuran maupun tunggakan warga yang kurang mampu. Sinergi multi pihak ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman nasional yang kuat sehingga tidak ada lagi warga Sulawesi Barat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
5: Baik pendengar, dari RRI Mamuju telah kita ikuti untuk informasinya, dan selanjutnya kita dengarkan laporan langsung ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan kami Rahmawati Tani dari RRI Ampana ini akan menghadirkan laporannya secara langsung. Wati? Ya, rekan Rahmawati? Baik. Oke, baik. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan Rahmawati. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan dulu untuk paket news feature. Ada rekan kami Eni Adnan dari RRI Bone. Rekan Eni.
8: Ya, halo rekan Waudarina.
5: Baik, di sore hari ini kita dengarkan news feature dari RRI Bone. Kalau boleh tahu apa judulnya dan seperti apa feature yang akan kita dengarkan ini?
8: Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada dari RRI Bone, terkait dengan sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita mereka. Berikut news feature Ayunia Nindiati.
9: Tim program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
10: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door to door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi setara.
9: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
11: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
9: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
8: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Wao Derina di RRI Palu.
5: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan ya untuk news feature-nya. Dan terakhir pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari rekan kami Rahmawati Tane, RRI Ampana, yang mana pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 nanti mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan Rahmawati sudah tersambung di ujung telepon. Wati, laporan Anda.
12: Baik, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas. Kepala Bagian Ekonomi Setda Tojo Una-Una Abdurrahman Labanu mengatakan, usulan yang diajukan pemerintah Tojo Una-Una mencapai 5.000 metrik ton atau setara dengan 1.666.600 tabung LPG 3 kg. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya sebesar 2.310 metrik ton dan atau sekitar 770.000 tabung. Menurut Abdurrahman, usulan penambahan kuota tersebut didasarkan pada kebutuhan real masyarakat Tojo Una-Una yang terus meningkat, khususnya bagi rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama penerima LPG bersubsidi. Dan beliau juga menambahkan bahwa apabila kebutuhan tersebut dihitung dalam satu tahun, maka total kebutuhan masyarakat miskin mencapai sekitar 1.347.732 tabung LPG 3 kg. Pemkab Tojo Una-Una berharap penambahan kuota LPG bersubsidi ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
5: Baik. Terima kasih rekan Wati untuk laporan Anda. Dan pendengar, informasi dari Ampana sekaligus juga mengakhiri untuk Gema Saripati di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Erina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar selanjutnya, kita masih akan mengikuti irama-irama bernuansa Islami sembari menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya, di mana hari ini azan maghrib pada pukul 18:07 waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk itu mari kita persiapkan diri untuk menunaikan 3 rakaat wajib di hari ini.

Baik pendengar, sembari menanti untuk dikumandangkan azan maghrib hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran Surah Yunus ayat ke-58 yang akan dilantunkan Haja Andi Tendriani Esos di sore hari ini.

pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib baru saja berkumandang menjadi penanda untuk tibalah waktunya kita tunaikan 3 rakaat wajib di sholat maghrib. Kami yang bertugas mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dengan hal yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sejenak pendengar, kami masih akan hadir dengan irama-irama bernuansa islami. Tetaplah terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih melanjutkan perjalanan pagi sore ini ya, hingga pukul 20, dan saya Rina masih bersama dengan Anda di ruang dengar sore ini. Udah malam, Ding. Oke, baik pendengar, sekarang udah pukul 7 lewat 2 menit ya. Sudah sejauh mana nih aktivitas Anda sepanjang hari? Apakah sudah menjemput lagi untuk santap malamnya, atau masih mau fokus dulu nih untuk ibadah Isya sebentar? Karena katanya kalau udah makan terus ngantuk gitu ya, nunda-nunda sholat Isya akhirnya sampai subuh. Oke, jadi silakan dipilih aja dulu, mau langsung santap malam atau mau menyelesaikan dulu untuk waktu Isya ya, bagi umat muslim. Bagi yang lain monggo silakan menyesuaikan ya. Anda yang masih dalam perjalanan juga, selamat bermalam minggu. Malam hari ini sudah mulaikah untuk mengawali malam minggunya nih, karena malam minggu malam yang panjang bagi yang punya rencana. Kalau yang nggak punya rencana ya udah di rumah aja, scroll media sosial gitu ya. Tapi jangan terlalu sering sharing berita-berita yang belum jelas. Kalau dari rri.co.id monggo lebih sering di sharing lebih baik ya, karena insya Allah informasi yang kami hadirkan benar adanya. Oke, baiklah pendengar, di malam hari ini kami akan hadirkan satu paket mini drama. Ini produksi dari rekan kami yang ada di RRI Malang, dengan judul mini dramanya ini adalah Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai. Wow, pelajaran apa tuh? Pelajaran hidup kali ya. Kita dengarkan bersama pendengar dan

0: penting yang orang-orang bilang.
1: Ya penting dong nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
2: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.
4: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
5: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
0: Nah itu dia Rin, aku mau nyampe mental dulu. Kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
4: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
5: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
4: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
5: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
4: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
0: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tertampar.
5: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
0: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
4: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya, anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena

0: sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
1: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
2: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
0: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
3: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
4: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja, asal terus jalan.
5: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
6: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kalau memang benar seperti katanya Tantri dalam lagunya, selalu cinta, tapi ini hanya saat bertepuk sebelah tangan, ya sakit lah memang ya. Untuk itu pendengar, cara healing ataupun cara mengobati luka hati, asik. Kita ini udah kayak psikolog gitu ya. Ada artikel yang mengangkat bahwa tersenyum meski terasa sedang lelah atau lagi menghadapi hari yang berat itu menjadi bukan hanya apa ya, ekspresi wajah. Saat kita tersenyum, pendengar, otak ini dapat merespon dengan melepaskan hormon yang membantu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Otak pun juga tidak bisa membedakan mana senyum palsu dan mana senyum asli gitu ya. Tertawa pun demikian. Kita bisa bikin tertawa palsu, tapi itu bisa mendatangkan hormon endorfin gitu ya, yang membuat otak itu menangkap bahwa kita sedang bahagia. Kalau kita sedang bahagia, seluruh tubuh pun juga akan merespon. Karena tubuh kita ini 80% air gitu ya, maka akan terbentuklah kristal-kristal bahagia di sana, sehingga kita merasa lebih rileks, lebih sehat gitu ya. Oke, nah itulah sebabnya senyum juga sering disebut sebagai bahasa universal yang mampu menyebarkan energi positif, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang yang ada di sekitar. Apalagi kayak kita di Indonesia ini paling terkenal dengan keramahan gitu ya, senyum. Tapi kalau di negara lain kita senyum, itu bisa-bisa kita kena undang-undang. Kita gak boleh senyum sembarangan kalau di negara luar ya. Kalau di Indonesia justru kita gak senyum, kita dicap, ih sombongnya, ih biasa Jo. Kayak begitu kan. Oke, bahkan sebuah senyum sederhana ini juga dapat membuat suasana yang tegang juga bisa menjadi lebih hangat dan bersahabat. Dan ketahuan tuh kalau kita gimana ya, ngomong dengan smiling voice dibanding dengan ngomong yang lagi mad voice gitu ya. Smiling voice tuh kayaknya lebih ngadep, masuk di telinga, lebih sopan gitu ya. Dan lawan bicara kita pun juga pastinya akan ikut tersenyum nih melihat ketulusan senyum yang kita berikan.

0: Apa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas? Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Pendengar, mungkin setelah seharian beraktivitas, tubuh kita tentu membutuhkan waktu begitu ya untuk beristirahat dan juga memulihkan energi. Nah, salah satu caranya sederhana itu bisa dilakukan dengan berjalan kaki santai aja sekitar 10 menit sebelum nanti waktunya tidur gitu ya. Ya, mungkin terdengar sepele, tapi kebiasaan ini justru dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks setelah berhadapan dengan berbagai macam kegiatan sepanjang hari gitu kan. Gerakan ringan saat berjalan juga ini membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi ketegangan pada otot. Kalau misalnya ahli olahraga mengatakan capek, olahraga, stres, olahraga, lari gitu ya. Ini kita cukup berjalan aja nih biar bisa mengurangi ketegangan pada otot gitu ya, yang mungkin terasa kaku kalau terlalu lama duduk atau rebahan. Selain memberikan manfaat bagi tubuh, berjalan santai di malam hari itu juga bisa menjadi momen yang menenangkan pikiran nih pendengar. Udara malam yang lebih sejuk dan juga suasana yang cenderung tenang ini dapat membantu kita melepaskan penat sebelum istirahat. Kalau misalnya kita tinggal di perumahan atau di komplek, ya mungkin muter-muter aja sambil jalan-jalan gitu ya, sapa-sapa tetangga, jalan-jalan santai sambil melihat, wah ini kayaknya kehidupan yang jarang kita temui ketika siang gitu ya. Karena pasti ada aktivitas masing-masing. Tapi kalau udah malam, kayak udah pada ngumpul, udah pada di rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya Anda malam hari ini punya waktu yang luang, coba deh ya berjalan santai di sekitar rumah atau halaman. Tidak perlu terlalu jauh dan tidak perlu pakai tenaga yang sampai harus berkeringat. Tidak. Coba aja beberapa menit dulu gitu ya. Siapa tahu langkah-langkah kecil ini dapat membantu kita tidur dengan lebih nyaman lagi nanti malam. Apalagi besok mau CFD-an gitu ya, bisa bangun lebih fresh. Malam hari ini juga kalau misalnya mau jalan-jalan apa ya, santai, bisa tuh di mana, di lapangan Batu Lemo ramai pasti. Iya. Lihat-lihat apa ya, lampu-lampu cahaya gitu kan, itu biasa membuat juga otak semakin tenang, fresh. Jangan terlalu dipikirkan segala sesuatunya, santai aja, badai pasti akan berlalu gitu ya. Oke, kita coba dengarkan ini, ada Indonesia Unit ini dengan judul Rindu Bersatu.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6, kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Dan malam hari ini juga pendengar, tentu saja bagi keluarga-keluarga yang berangkat haji ya, alhamdulillah hari ini sudah pada balik. Semoga semuanya berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, berbagi cerita, berbagi kesenangan gitu ya, ketika dapat melaksanakan ibadah langsung dari tanah suci Mekah. Amin. Semoga kita menjadi tamu selanjutnya begitu ya di Arab tanah suci Mekah ini, pendengar. Entah itu kita melaksanakan haji kecil maupun haji besar gitu ya, umroh maupun naik haji. Oke. Jadi seperti ingat kata Ustadz yang pernah mengisi Mutiara Pagi, bahwa sekarang ini haji bukan bagi yang mampu, tapi siapa yang mau. Kalau sudah ada kemauan, nah pastinya akan ada jalan di sana ya. Niat aja dulu, nanti ikhtiar akan menyusul pastinya. Kalau niat kita sudah kuat dan Allah sudah kasihan kepada kita, pasti akan diundangnya untuk menjadi tamunya di depan Ka'bah. Dan beribadah langsung, oh Masya Allah, melihat tadi ya siaran langsung juga di Prompat kedatangan para jemaah haji untuk kloter 9 gitu ya. Masya Allah, luar biasa vibes menunaikan ibadah hajinya ini terasa sekali. Apalagi cukup lama ya sampai tiba kembali ke tanah air, bahkan ke kampung halaman. Dari 27 Mei kemarin kita lebaran haji begitu ya, Idul Adha, dan 20 Juni baru pulang ke tanah suci. Diberikan waktu yang panjang untuk terus melaksanakan ibadah. Oke, sekali lagi semoga itu bisa tampias bisa kena ke kita juga nih untuk hal-hal yang positif yang dibawa dari tanah suci Mekah. Amin. Dan pendengar, kita sudah sampai di penghujung ya untuk kebersamaan kita di perjalanan Palu sore ini hingga pukul 20. Nanti ada rekan Adinda Kurnia Islam yang akan melanjutkan di perjalanan Palu malam edisi akhir pekan ini, Sabtu 20 Juni 2026.

0: Pendengar, kini tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menyimak dan mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
3: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
4: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
4: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
5: Halo Pak Silmi, selamat siang.

0: Laku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi, Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
2: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
4: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
2: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
6: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut, banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
5: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
6: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
5: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik sebagaimana harapan kita ke depan.

0: depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
1: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertaniannya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
8: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
9: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tarik kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gili Tua.
8: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
10: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
8: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
13: Jadi nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
12: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah, Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta-Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
16: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
17: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
16: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
18: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elite pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
19: Kita dengan Kosinova, sekali lagi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik atau juga ada technical reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
18: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
20: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
18: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nier Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

1. Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi kembali Dinda menemani pendengar semua. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Dinda akan menemani pendengar semua dengan program-program unggulan ini ya dari Pro 1. Dan sebentar kita akan mendengarkan juga mimbar agama Katolik yang akan dibawakan oleh Anastasia Yunianti dengan judul Percaya kepada Allah dan Mempercayakan Hidup Kepadanya. Pendengar Pro 1 RRI Palu, tetap bersama sama kami, karena kami akan berikan program tentunya di malam hari ini. Dinda akan menemani pendengar semua sampai pukul 24 ini ya, sampai tutup siaran. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salve, selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saya juga menyapa umat Katolik di Kota Palu dan sekitarnya. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih senantiasa berada dalam lindungan Tuhan serta dianugerahi kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita. Senang sekali saya Ibu Anastasia Yunianti dapat kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Pada malam hari ini saya mengambil tema tentang percaya kepada Allah dan mempercayakan hidup kepadanya. Pendengar yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, membuka diri terhadap sabda Allah yang akan kita dengarkan. Semoga melalui firman-Nya, Tuhan sendiri meneguhkan iman kita, menguatkan harapan kita, dan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Mari kita hening sejenak, kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Pada malam hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala suka dan duka, dengan segala harapan dan kecemasan yang kami alami. Bukalah hati dan budi kami, agar melalui sabdamu yang akan kami dengarkan, kami semakin mengenal engkau, semakin mengakui kasihmu, dan semakin berani mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu. Semoga roh kudusmu menerangi hati kami, sehingga sabda yang kami dengarkan menjadi kekuatan dan penuntun dalam perjalanan hidup kami. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Mari kita akan membaca Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 6 ayat 24 sampai 34. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang yang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang akan hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lembung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa menintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari, cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil yang baru kita dengarkan, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, janganlah khawatir akan hari besok.
Sabda ini bukan berarti Tuhan mengendaki kita hidup tanpa usaha atau tanpa kewaspadaan. Bukan pula Tuhan mengendaki kita mengabaikan kenyataan yang sedang kita hadapi. Tetapi Yesus ingin mengajak kita untuk memiliki iman dan kepercayaan yang sungguh kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita jujur terhadap diri sendiri, mungkin kita harus mengakui bahwa dalam hal ini kita masih menjadi orang yang kurang percaya. Kita masih sering cemas, takut, gelisah dan khawatir menghadapi masa depan, bahkan menghadapi apa yang kita akan alami atau nikmati atau makan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mendesak. Maka sabda Tuhan pada malam hari ini bukanlah sebuah teguran, melainkan undangan kasih dari Kristus yang datang dan ingin berjalan bersama dengan kita. Tapi apakah iman hanya sekedar percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan, kita percaya Tuhan memelihara? Tentu saja tidak. Iman mempunyai tiga dimensi penting. Yang pertama, dimensi pengetahuan. Kita tidak mungkin mengimani seseorang yang tidak kita kenal. Karena itu kita perlu mengenal siapa yang kita imani. Kita mengenal Tuhan melalui kitab suci, melalui doa, melalui sakramen, melalui pengetahuan-pengetahuan dan tradisi. Kita mengenal Dia lebih khusus kepada firman-Nya dalam kitab suci-Nya. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tanpa kita mengenal dengan benar tentang Dia, maka kita sulit untuk kita mempercayainya. Yang kedua adalah dimensi pengakuan. Setelah mengenal Kristus, kita mengakui bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Putra Allah dan rela merendahkan diri, menderita, wafat di kayu salib dan bangkit demi keselamatan hidup kita. Kita mengakui dan mengimani Dia sebagai pribadi yang sanggup menjadi penopang dan penolong kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah dimensi percaya dan mempercayakan diri. Inilah puncak dari iman. Tidak cukup hanya mengenal Tuhan dan mengakuinya, kita juga dipanggil untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya. Kita belajar mempercayakan sukacita, duka kita kepada-Nya. Kita belajar mempercayakan kesehatan dan kelemahan hidup kita. Dan kita juga belajar mempercayakan seluruh keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masa depan hidup kita. Karena hanya Allah satu-satunya yang mampu memberikan damai, memberikan ketenangan, memberikan arah hidup dan keselamatan kita. Saudara-saudara terkasih, terkadang kita berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan semuanya. Tetapi, mengapa kita seringkali masih khawatir? Mengapa kita masih gelisah? Mengapa kita masih mudah mengeluh dan bersungut-sungut? Barangkali karena iman kita masih berhenti pada tingkat mengetahui dan mengakui, tapi belum sampai pada tingkat mempercayakan diri. Sesungguhnya orang yang beriman bukanlah orang yang tidak mempunyai persoalan, tetapi bagaimana kita menyerahkan segala persoalan hidup kita itu kepada-Nya. Terkadang kita mempercayakan, berkata, saya percaya Tuhan sanggup mencukupkan. Tetapi kita tidak mau bekerja, kita tidak mau bergerak, kita hanya diam. Mana mungkin akan ada rezeki yang datang ketika kita tidak melakukan gerakan. Tuhan tidak mengajak kita untuk beriman secara buta. Jangan khawatir, maksudnya kita hanya diam saja. Tetapi kita mengarahkan seluruh kegiatan kita, seluruh ketakutan dan kegelisahan itu menyerahkan kepada-Nya dan meminta hikmat dan petunjuk untuk kita mampu memenuhi apa yang menjadi kekhawatiran kita. Contohnya ketika kita khawatir tentang hidup kita, makanan yang harus kita berikan kepada anak kita, kebutuhan-kebutuhan yang harus dicukupkan dalam kehidupan kita. Apa kita hanya percaya saja Tuhan akan memberikan, tetapi kita diam saja? Tentu saja tidak. Iman itu butuh tindakan, butuh penyerahan, butuh kepercayaan,
bahwa dia sanggup, tetapi kita juga meminta hikmat untuk menjalani, untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhan dan kekhawatiran hidup kita itu. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, secara jujur saya terkejut dengan guncangan gempa yang terjadi tadi malam. Beberapa hari yang lalu kita mengalami bencana trauma yang pernah kita alami beberapa tahun yang lalu. Itu juga menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita akan apa yang akan terjadi nanti, akan apa yang akan terjadi pada hari esok. Tetapi kita belajar untuk tenang dan percaya, mengimani seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya percaya saja, bukan hanya mengakuinya, tetapi mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya. Kita tetap beriman dengan waspada, dengan berhikmat, dengan menyerahkan semua perkara kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa dunia ini miliknya, sehingga ia pun sanggup untuk menolong dan menopang hidup kita. Saudara terkasih, mungkin kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi hari esok, namun kita tahu kepada siapa kita harus percaya. Gempa bumi dapat mengguncang tanah tempat kita berpijak, membuat kita khawatir dan juga mungkin membuat kita ketakutan. Tetapi jangan biarkan goncangan itu meruntuhkan iman dan harapan kita, sebab Tuhan, sang batu karang keselamatan kita, tetap setia untuk selama-lamanya. Kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan jangan biarkan kekhawatiran yang kita hadapi dalam masalah-masalah kehidupan kita itu memenuhi hati kita, karena terkadang kekhawatiran itu membuat hati kita tidak damai, membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengalami damai sejahtera. Jadi marilah kita belajar menyerahkan segala pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Sekarang mungkin kita dalam keadaan baik-baik saja, kita tidak tahu hari esok. Namun kita punya tempat untuk menyandarkan segala beban hidup kita kepadanya. Seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tetap menjalani kehidupan kita setiap hari dengan berpengharapan kepada Tuhan, dengan mengimani apa yang kita imani, mencintai Tuhan dengan sebaik mungkin. Saya belajar dalam kehidupan saya setiap hari, di umur saya yang sudah cukup tua, dengan tanggung jawab yang banyak, dengan pekerjaan yang banyak, selalu saya merindukan bahwa bagaimana hidup menjadi bermakna, bagaimana hidup menjadi berkat. Secara jujur bahwa saya sering khawatir sebagai seorang single mom dengan 4 anak, dengan tanggung jawab yang banyak, saya sering khawatir dan takut apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi saya belajar bahwa ada Tuhan yang sedang menopang saya, ada Tuhan yang sedang menyertai saya. Jadi yang saya lakukan hanya saya tetap bergerak, saya mengerjakan bagianku, karena saya percaya ketika saya mengerjakan bagianku, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Yakni ketika kita takut, dia memberikan ketenangan. Ketika khawatir, dia juga memberikan ketenangan. Dan ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sangat mengkhawatirkan, saat-saat dulu saya selalu ketakutan ketika ada masalah atau ada yang harus saya bayar cepat, tapi saya tidak mampu. Tapi saya bersyukur ketika saya belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, saya cukup tenang untuk menghadapinya, karena ketika kita tenang, pikiran kita, hati kita fokus bukan kepada masalahnya tetapi pada solusinya, sehingga kita kadang mendapatkan solusi-solusi yang di luar dari apa yang kita pikirkan, dan itu membuat kita tenang. 4 tahun berlalu bagi saya adalah berkat yang Tuhan berikan. Dalam keterpurukan saat itu saya tidak melihat jalan yang baik, tetapi Tuhan yang membuat segala sesuatunya baik adanya. Jadi
firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mengimani ayat itu dan saya sudah mengalami ayat itu, bahwa benar ketika kita setia menjalankan tugas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang penyuluh, sebagai seorang pelayan gereja, dan segala sebagai seorang umat bermasyarakat, maka banyak hal yang tak terduga, ketakutan-ketakutan dan juga kekhawatiran itu tidak menjadi sesuatu hal yang memberatkan lagi, tetapi membuat kita lebih tenang dan percaya Tuhan memberi jalan keluar. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini janji Tuhan ketika kita mencari kerajaan Allah, mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi kita juga orang lain, belajar membagi kebahagiaan kita kepada orang lain, belajar hidup menjadi bermanfaat bagi orang lain, semua berkat-berkat yang tak terduga Tuhan tambahkan dan cukupkan bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin saat ini ada yang mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Mari hening sejenak, ungkapkan segala kekhawatiranmu dan ketakutanmu kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Roh Kudus Allah yang akan menopang kita, menolong kita untuk lebih tenang, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang kita alami. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan sampai kekhawatiran itu membelenggu hati kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Cukuplah untuk sehari ini kita memikirkan pergumulan kita. Esok hari kita akan percaya bahwa punya suka dan duka sendiri. Belajarlah berserah dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena dialah tempat terbaik untuk kita menyandarkan hidup kita. Semoga renungan kita pada malam hari ini memberikan ketenangan hati dan memberikan semangat kita untuk belajar memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebelum kita menutup mimbar kita pada malam hari ini, mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada malam hari ini. Tambahkanlah iman kami agar kami semakin mengenal engkau, mengakui kasihmu, dan semakin berani mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Di tengah ketidakpastian dan kecemasan yang kami alami, kuatkanlah hati kami dengan damai dan pengharapan yang berasal daripadamu. Sebab engkaulah perlindungan dan kekuatan bagi kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini dalam mimbar agama Katolik. Waktu yang kebersamaan kita akan segera berakhir. Saya Anastasia Yunianti pamit undur diri. Semoga perjumpaan kita ini memberikan semangat dan harapan baru, dan kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga damai Kristus senantiasa menyertai kita dan keluarga kita masing-masing. Amin. Salve.

0: Mendingan bro, satu yang dari palukan informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita menemani pendengar semua di malam hari ini di ruang rindu ini ya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lagu-lagu asik ini ya kita dengarkan malam hari ini. Lagunya penuh kenangan karena kita hadirkan lagu-lagu di era 60-70. Lagunya lagu Indonesia, lagu mancanegara. Dan tadi kita sudah dengarkan juga nih, ada dari The Bee Gees, ada dari Chris Ye juga, Titiek Puspa, The Beatles. Waduh, ini lagu-lagunya memang kita hadirkan lagunya di era 60-70 ini ya, untuk khusus malam hari ini ruang rindu. Dan pendengar, kalau ingin dengarkan, kita dengarkan lagu-lagunya 60-70 ini ya. Karena lagu 60-70 ini agak-agak mirip dengan 80-90 tentunya. Tapi boleh nih yang mau bergabung, silakan bergabung di lagu-lagu era 60-70 ini bersama Dinda malam hari ini. Dan halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, berbagi lewat lagu.
0: Oh, aduh, lewat lagu. Iya, Pak Sahrun di Sunjung.
1: Iya.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, ini baru bergabung lagi nih bersama Dinda ini ya.
1: Iya, kebetulan juga saya lihat juga ini. Ini ada nonton ini mahal ini, begitu aku putar ini di Pro 1.
0: Waduh. Iya, ini Pak Sahrun, lagu-lagunya lumayan membawa kenangan ya. Lagu 60-70, lagu Indo Mancanegara. Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Sahrun?
1: Oh, Mancanegara ini ya.
0: Indonesia Mancanegara ini ya.
1: Indonesia dengan Mancanegara ya. Jadi saya mau dengar lagunya Kusplus ya. Itu lagunya Kusplus itu kalau gak salah kapan-kapannya masuk tuh itu ya.
0: Kapan-kapan judulnya?
1: Iya, kapan-kapan.
0: Oke, kita bantu carikan ini ya untuk Pak Sahrun ini ya. Siap, iya kapan-kapan ada ini. Nanti kita putarkan ini. Oke, Pak Sahrun. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Amin, sehat selalu juga ini untuk Pak Sahrun sekeluarga ini ya. Lagunya memang lagu-lagu agak lama ini ya. Karena biasa kita dengarkan paling sering ini lagu 80-90, tapi kali ini kita dengarkannya lagunya beberapa tahun yang lalu. Ini lagu 60-70, kita dengarkan dulu, ada dari Kusplus, Kapan-Kapan.

0: Pendengar Pro Statue Riri Palu, karena informasi dan inspirasi bersama Dinda. Malam hari ini kita dengarkan Ruang Rindu ini ya. Lagunya lagu-lagu yang lumayan ini, kalau kita bisa bilang lagu kenangan, mungkin masa-masa SMA, masa-masa kita lagi jatuh cinta, lagi pandangan pertama ini ya, masa-masa remaja mungkin. Kita hadirkan lagu-lagunya di era 60-70. Ini lagu-lagu Indo, lagu-lagu mancanegara. Kita dengarkan dari tadi nih ya, Penbers sudah, Kus Plus juga sudah. Mungkin ada yang mau dengarkan lagu lain di Ruang Rindu malam hari ini bersama dengan RRI Pro 1 Palu ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Joni.
0: Iya, Pak Joni ini ya.
1: Iya.
0: Iya, Pak Joni apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Minggu. Oh iya, malam tidak minggu ini. Jalan-jalan. Oh iya, ini malam minggu. Aduh, sampai lupa ini ya.
1: Aduh, berarti lupa malam minggu.
0: Iya, karena kita menemani pendengar semua ini di Ruang Rindu. Iya, ini ya, malam minggu harusnya jalan-jalan mungkin ya. Tapi kita dengarkan dulu nih lagu-lagu kenangan ini, Pak Joni. Mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Lagunya Kus Plus. Masih boleh?
0: Masih boleh.
1: Bunga di tepi jalan.
0: Bunga di tepi jalan ya. Boleh ini karena memang lagu-lagunya ini lagu lumayan jadul ini di era 60-70. Jadi kita dengarkan 60-70 ini ya, Pak Joni ya. Siap, kita putarkan di Ruang Rindu.
1: Terima kasih, Dinda.
0: Sama-sama, sehat selalu ini ya untuk Pak Joni ini. Ini Pak Joni atau Pak, aduh, nanti kita coba dengarkan dulu nih dari Kus Plus, Bunga di Tepi Jalan. Dan pendengar semua, silakan yang mau bergabung. Ternyata ini malam minggu ini ya, diingatkan sama Pak Joni tadi kalau ini malam minggu harusnya kita mungkin jalan-jalan ini ya. Mungkin lagi di jalan juga mendengarkan kami lewat radio di perjalanan. Semoga malam minggunya ini ya, kalau anak muda bilang malam minggunya menyenangkan ini, jalan-jalan bersama orang tersayang, terkasih, keluarga gitu kan. Dinda menemani pendengar semua sembari mendengarkan lagu-lagu kenangan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam, Bunda Hani.
2: Iya, betul sekali, Dinda.
0: Iya, Bunda Hani apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat selalu ini ya. Iya, iya, ternyata ini malam minggu. Iya, sehat, amin. Terima kasih, Bunda. Bunda ini malam minggu ternyata ya. Kayaknya kalau kita bukan anak muda lagi, kayaknya malam minggu ini sama aja gitu ya, malam-malam seperti biasanya gitu.
2: Iya.
0: Ini mau dengarkan lagunya siapa nih, Bunda Hani?
2: Boleh, Ebit.
0: Ebit, apa nih judulnya nih?
2: Berjade. Elegi esok pagi.
0: Elegi esok pagi, boleh nanti kita bantu putarkan ini ya. Elegi esok pagi, siap Bunda Hani.
2: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Sehat selalu juga
2: salam
0: ini ya.
2: Sehat. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu-lagunya masih lama memang dari Ebit. Jadi kita putarkan lagu-lagunya di era 60-70 untuk menemani kita ini ya. Malam minggu ternyata sudah diingatkan oleh pendengar kita, walaupun malam minggu tetap semangat ini ya. Kayaknya masa-masa kita menikmati malam minggu itu sudah lewat gitu kan. Kita gitu kan, kayaknya Dinda masih butuh malam minggu. Tapi bersama pendengar semua tentunya di Ruang Rindu malam hari ini, kita dengarkan dulu nih yang sudah di request dari pendengar kita, dari Kus Plus.

0: Malam pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita dengarkan lagu-lagu ini, lagu-lagu di era 60-70 ini ya. Masih di ruang rindu tentunya, kita mengenang ataupun mendengarkan ini ya, lagu-lagu nostalgia. Lagunya sudah lama, tapi nostalgianya untuk kenangannya ini masih ada ini ya. Mungkin yang dengarkan sambil keingat masa-masa berbunga-bunga, masa-masa penuh cintanya tuh ada. Setelah mendengarkan lagu ini jadi keinget, oh kayaknya kita waktu itu pernah gini deh. Tentunya ini lagu-lagu Mama Papa Dinda ini ya. Kalau Dinda masih bisa mendengarkan, tapi kayaknya tidak merasakan lagu-lagu di era 60-70. Tapi kita dengarkan ini tadi, pendengar, ada lagu-lagu mancanegara. Kalau lagu-lagunya mancanegara kayak lagu tadi Yesterday, kemudian Cannot Help Falling in Love, ini lagunya masih didengarkan ya. Mungkin untuk anak-anak sekarang juga masih pakai ini kalau di media sosial gitu kan. Tapi kalau lagu-lagu Indonesia ini juga lagunya ini khas sekali, apalagi dari Kus Plus, dari Penbers. Boleh ini kita dengarkan lagunya, karena lagu-lagu di era 60-70 ini ada dari Kus Plus, ada dari Titik Puspa ini ya, atau dari Bing Slamet juga ini lagunya yang mau kita dengarkan di malam hari ini. Silakan bergabung bersama kami, ini Dinda menemani pendengar semua di ruang rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah ini. Kalau dengarkan lagu Nur Lela ini, mungkin ada yang suka gak nih ya lagunya Nur Lela ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ruang rindu.
1: Memori rindu.
0: Memori rindu bersama Pro 1 gitu ya. Iya, dengan siapa kali ini?
1: Dengan Andre.
0: Apa Andre ya? Oke, ganti lagi. Siap Pak Andre, ini tadi mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Andre?
1: Boleh lagu Rinto Harahap.
0: Lagunya apa nih Rinto Harahap?
1: Wulandari.
0: Lagunya Wulandari, judulnya Wulandari ya?
1: Iya.
0: Ini lagunya iya, iya. Khusus untuk yang terkasih atau lagi kangen atau apa nih?
1: Iya,
0: aku kasih. Oke, Wulandari lagunya, Pijar-Pijar Hatiku. Oke, boleh ini Pak Andre ini ya. Siap Pak Andre, kita nanti bantu putarkan nih lagunya Rinto.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, ini terima kasih ya untuk pendengar kita semua yang sudah bergabung di ruang rindu tentunya. Kadang Dinda bingung ini putar lagunya yang apa lagi gitu kan. Kalau pendengar mungkin mau mendengarkan lagunya yang di era 60-70 ini, kita dengarkan. Nanti ada lagu-lagu dari luar juga, mancanegara, ini boleh kalau mau didengarkan di ruang rindu. Halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu. Terputus ini ya. Oke, halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu. Oke, belum tersambung lagi nih. Nanti kita coba sambungkan dulu sembari kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tentunya dari pendengar kita juga. Kita dengarkan Wulandari. Selain ini kita coba nanti cari ini ya untuk menemani pendengar semua di malam hari ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kali informasi dan inspirasi masih bersama Dinda. Kita dengarkan lagunya nih, lagu-lagu kenangan ini ya. Boleh yang mau bergabung bersama kami, kita dengarkan lagu-lagunya untuk nostalgia bersama di malam minggu ini ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Iya, ini belum tersambung ini ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu
0: Iya, halo. Pak Arnold di Bumi Sagu. Waduh, belum tidur ini.
1: Tidur.
0: Masya Allah.
1: Nur Laila.
0: Wah.
1: Nur Laila di radio.
0: Iya, ini Dinda.
1: Dinda
0: mau dengarkan lagunya Nur Laila. Nur Laila ini tadi ya, waduh, agak sama-sama. Tidak, ini kita
1: tadi
0: ya.
1: Tadi kan diputar Nur Laila. Jadi kan mimpi lah. Lagu Nur Laila

0: rindu dengan ayah.
1: Ya. Masya Allah. Iya. Amin. Semoga ketemu ini ya.
0: Iya, mau siram dulu.
1: Oke, Pak Arno, terima kasih ini ya. Nanti kita putarkan lagunya dari Kus Plus.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Iya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu. Memori lewat lagu Bunda, Bunda Asria. Iya, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ini suaranya agak kecil ini ya Bunda Asria ya. Mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
2: Ini lagunya Deddy Jore.
1: Engkau
2: di hatiku.
1: Engkau di hatiku. Siap nih, walaupun lagunya nih kayaknya lagu-lagu 80-90 ini ya, Deddy Dores ya. Tapi bolehlah kita putarkan ini ya, di mix ya, karena lagu-lagu di era 60-70 ini agak kalau kita belum familiar memang sedikit ini ya Bunda ya. Oke Bunda Asria.
2: Boleh,
1: hanya kau di hatiku ini ya. Oke Bunda, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan ini ya, lagu-lagu yang sudah di request tentunya oleh pendengar kita di Ruang Rindu malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu ini ya. Lagunya lagu di era sama 70, 60, 70, ini lagu-lagu kenangan yang kita dengarkan di malam hari ini. Dida menemani pendengar semua sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Iya, halo. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bunda Maspa.
1: Ya.
0: Apa kabar, Bunda?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, baik. Semoga sehat selalu ini, Bunda ya. Di malam hari ini di lagu-lagu 60-70 mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya Titi Puspa.
0: Apa nih, Bunda, lagunya?
1: Bing.
0: Titi Puspa, lagunya Bing ya. Oh, tadi sudah kita putarkan ini, Bunda, lagu Bingnya.
1: Oh.
0: Boleh yang judul lain ini, Bunda?
1: Lagunya
0: Lagunya siapa nih?
1: Lagunya Happy Cup Enda.
0: Judulnya apa nih, Bunda? Yang apa nih, ada yang? Lagunya, judulnya?
1: Tinta Hitam.
0: Tinta Hitam ini ya. Oke, Bunda Maspa, kita bantu carikan ini ya. Sama-sama, Bunda, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ya. Lagu-lagunya menemani kita di malam hari ini tentunya. Dan untuk pendengar semua, silakan bergabung bersama kami ini ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Iya. Ini kita terima dulu ya yang di WhatsApp ini ya. Kita berikan kesempatan kepada pendengar kita untuk terhubung bersama Pro 1 ini, pendengar ya. Oke, halo. Iya, dengan siapa di mana? Ini agak sulit memang ya, kalau kita bergabung melalui WhatsApp ini sinyalnya nih hilang-hilangan ini.
2: Sugianto.
0: Nah, iya,
2: Pak. Lagunya Sugianto.
0: Iya, Sugianto, lagunya apa ini? Waduh, waduh. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bunda.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Iya.
3: Ruang Rindu.
0: Lewat memori dan lagu. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda Asmara nih?
3: Angel Puff.
0: Lagunya?
3: Angel Puff.
0: Angel Puff.
3: Pernahkah dulu?
0: Pernahkah dulu ya lagunya? Pernahkah dulu? Boleh nanti kita bantu carikan ini, Bunda ya?
3: Iya, tahun 70-an.
0: Lagunya masih lagu tahun 70-an ini. Amin, amin ya robbal alamin. Saya juga untuk Bunda Asmarani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini boleh ini ya, yang mau bergabung lagi. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Iya.
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Iya. Dengan Pak Ali ini di Taipei ini. Pak Ali, apa kabarnya, Pak Ali?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah ini ya. Iya, Pak Ali, di sana suasananya gimana nih di Taipei, sama dengan di Palu ini?
4: Iya.
0: Gak mendung ya, Pak ya. Tapi kalau malam ini dingin ya.
4: Ada bintangnya satu persatu muncul.
0: Waduh, ini cocok ini, Pak, sambil kita dengarkan lagu-lagu kenangan ini ya.
4: Oh, lagu-lagu kenangan ini.
0: Iya, lagunya di era lagu 60-70 ini, Pak Ali. Ini mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Ali ini?
4: Lagi, pilihkan saja, Pak Ali.
0: Pilihkan saja, siap. Ini tadi yang belum diputar nih ada lagunya.
4: Boleh,
0: so. boleh. Ada dari
4: Terima kasih Mbak Dinda.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengarkannya banyak ini ya, kalau lagu-lagu di era dulu ini. Kita putarkan dulu lagu yang sudah di request tentunya dari pendengar kita. Ada tadi dari Angel Puff juga. Ada dari bunda-bunda kita ini ya, di malam hari ini kita ditemani lagu-lagu era 60-70. Kita dengarkan dulu nih.

Satu dari Palu, kali informasi dan inspirasi kita dengarkan lagu yang di request tadi dari pendengar kita, dari Bunda Maspa. Ini lagunya kalau dari Hati tadi ya, belum ada ini ya, dari Hatikus Endang. Kita putarkan lagu dari Helen Sparingga ini, Antara Hitam dan Putih nih ya, lagu-lagunya yang menemani pendengar semua di Ruang Rindu malam hari ini.

Mendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu ini ya. Tadi request dari Pali, kita putarkan lagunya nih, Telaga Sunyi ini ya. Lagu-lagu di era 60-70 tentunya, lagu menemani kita di Ruang Rindu malam hari ini. Malam minggu kita dengarkannya lagu-lagu nostalgia aja ini ya. Mungkin ada yang mau request, keinget malam minggu bersama dengan kekasihnya ini, lagi kencan pertama, boleh ini ya request lagunya. Sembari kita mengenang masa-masa dulu ini, karena di Ruang Rindu ini kita hadirkan lagu, memori lewat lagu ini tentunya. Karena kalau kita dengarkan lagu-lagu, mungkin lagu-lagu yang pernah menemani kita di masa-masa dulu ini, kalau kita dengar liriknya aja kita udah keingat, waduh ini dulu pernah merasakan seperti ini gitu kan. Atau mungkin pernah juga bersama dengan sang pujaan hati ini, mau kangen kah? Atau biasa kalau lagu-lagu kenangan itu lagu-lagu rindu itu ya, lagu-lagu cinta, lagu-lagu lagi kasmaran gitu. Kita juga akan dengarkan nih lagu dari Penbers, lagunya lagu sama ini ya, lagu kenangan juga di era 60-70 Penbers. Tadi kita dengarkan Gereja Tua, sekarang ada dari Akhir Cinta ini pendengar. Masih bersama Dinda di Ruang Rindu, kita dengarkan dulu ini ya dari Penbers.

Dengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu ini ya. Lagunya lagu-lagu yang membawa kita ke masa lalu ini, tentunya lagu-lagu kenangan. Karena di Ruang Rindu kali ini kita dengarkannya memang lagu-lagu kenangan ini ya. Lagu dari Indo, lagu dari mancanegara yang menemani malam minggu kita ini. Dari darat terasa ini pendengar ya, Dinda menemani pendengar semua tentunya ini di malam minggu bersama dengan Ruang Rindu juga. Dan Dinda pamit dulu diri terlebih dahulu ini ya. Kita dengarkan lagu-lagu yang akan menemani kita, ada lagu dari The Beatles juga, tadi ada dari Carpenters juga ini lagunya ya, lagu-lagu mancanya. Boleh nanti kita putarkan lagu-lagu dari Indo Manca, Indo Manca. Dan Dinda pamit undur diri terlebih dahulu ini pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita di Ruang Rindu tentunya. Selain ini kita akan hadirkan ruang inspirasi, ruang penuh inspirasi juga bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Tetap bersama kami untuk malam hari ini. Dan pendengar, selamat beristirahat di malam hari ini. Yang lagi di jalan juga hati-hati ini ya. Keselamatan yang utama, tetap ini kalau mengantuk boleh menepi terlebih dahulu ini ya. Karena kalau kita dengarkan dari tadi lagu-lagu kenangan, lagunya agak slow gitu kan. Tentunya semoga gak bikin ngantuk ya, tapi bikin memori kita teringat di masa-masa dulu. Dan saya Dinda Kurnia Slami, sekaligus rekan yang bertugas ini, pamit undur diri di Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan Padepokan Pencak Silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan Padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Masa 1 kembali menjumpai Anda untuk membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz, AM 1035 kHz, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu untuk pagi ini. Tim Palu pagi ini, saya Joko Nurtia Sujari bersama Teknik Studio dan Jazz Pole akan menemani Anda hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda umat Kristiani dimanapun saat ini mendengarkan siaran kami, mengawali pertemuan kami bersama Anda untuk pagi ini, kita akan ikuti bersama religi pagi hari ini di edisi hari Minggu 21 Juni 2026 bersama Pendeta Indriani Teresia STH dengan topik Lydia, perempuan yang hatinya dibuka Bapa kami.

0: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di pagi hari yang indah ini. Bersyukur bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara bersama dengan kami Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palu dalam program Dialog Religi Agama Kristen. Hari ini saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan bernama Ibu Indriani Teresia, Sarjana Teologi. Saya sapa dengan kasih, Shalom Ibu.
1: Shalom, selamat pagi Ibu.
0: Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa. Sangat baik.
0: Puji Tuhan. Aman-aman ya Bu ya?
1: Aman, walaupun digoncang oleh gempa.
0: Iya.
1: Tapi kasih Tuhan tetap beserta kita.
0: Amin, iya. Baiklah. Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan dialog religi kita di pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mohon kesediaan Ibu Indriani untuk memimpin di dalam doa.
1: Ya, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memulai dialog religi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan kebaikan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama ada dalam siaran dialog religi pada pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa penyertaan-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu dengan rendah hati kami menyerahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja melalui setiap kami yang mengambil bagian dan seluruh tim yang terlibat sehingga setiap kata yang terucap senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi setiap pendengar. Akhirnya Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah segala sesuatu berjalan dengan lancar dan mendatangkan kebaikan serta semakin meneguhkan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.
0: Amin. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan dengan dialog hari ini, saya mempersilakan Ibu Indriani untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Grace untuk kesempatan yang diberikan. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kita akan membahas atau tema yang saya berikan adalah Lydia, perempuan yang hatinya dibuka oleh Tuhan. Dan bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita. Saya mengambil bagian dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 13 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang Kristen adalah hal khusus dan istimewa. Pertama, karena menjadi orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah pilihan Tuhan. Dari banyak orang yang ada dalam dunia ini, atau dari antara keluarga dan lingkungan kita, kita dipilih Allah. Dan juga jika Tuhan sudah memilih kita, berarti ada hal khusus yang Tuhan lihat ada dalam diri kita. Nah, yang kedua, kita dipilih karena Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang khas atas hidup kita. Kita diciptakan Allah dengan tujuan yang khusus. tujuan yang istimewa yang telah Allah tetapkan sebelumnya, dan tujuan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, kita memiliki tujuan tersendiri. Kita berpikir tentang apa yang baik untuk diri kita menurut pandangan diri kita sendiri. Tetapi Allah mempunyai tujuan yang khusus untuk kita, dan tujuan itu pasti lebih baik dari tujuan kita. Dan yang ketiga, menjadi orang Kristen adalah hal yang khusus dan yang istimewa, karena Allah senantiasa menyertai kita. Ia memilih kita untuk tujuannya yang khusus, dan itu sebabnya kita akan senantiasa disertai dalam kondisi apapun juga. Dan menjadi orang Kristen tidak berarti bahwa kita terbebas dari situasi-situasi yang sulit. Kita akan tetap diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang buruk, yang juga yang dihadapi oleh orang-orang lain pada umumnya. Kita masih akan sakit, kita bisa lemah, kita tidak berdaya, kita akan ditipu atau dihujat orang lain, dan berbagai kondisi buruk lainnya. Namun, dari setiap keadaan itu, kita tetap disertai oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk menjalani berbagai keadaan tersebut. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia memilih kita, dan kita merupakan bagian dari kelompok orang yang disebut istimewa tersebut. Nah, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, dalam kesempatan yang khusus ini saya mengajak kita untuk melihat seorang tokoh Alkitab yang namanya hanya disebutkan satu kali dalam Alkitab. Namun, kehidupannya sangat berdampak besar bagi kekristenan awal. Dan perempuan istimewa ini bernama Lydia. Lydia sebenarnya adalah nama sebuah daerah di daerah Asia Kecil. Ini adalah daerah yang paling subur. Dalam Yeremia 46 ayat 9, nama tempat ini disebutkan. Jadi, nama Lydia kemungkinan besar berarti perempuan dari Lydia. Lydia adalah perempuan Kristen pertama di Eropa. Dan hal ini merupakan sesuatu yang penting dan sangat bersejarah. Beberapa ahli Alkitab menyatakan bahwa ia mungkin adalah seorang janda atau seorang perempuan yang tidak menikah. Pekerjaannya adalah pedagang kain ungu yang berasal dari Tiatira. Dan kain ungu hanya digunakan oleh para pembesar. Hanya raja-raja atau orang-orang yang kaya yang mengenakan jubah ungu. Dan jubah ungu ini adalah lambang keagungan Tuhan. Dan Lydia adalah pedagang kain tersebut, dan ini berarti bahwa Lydia sering bertemu dan berkomunikasi dengan orang-orang penting. Ia adalah seorang Yunani namun menganut agama Yahudi yang rajin beribadah kepada Tuhan. Pada waktu Paulus pertama kali bertemu dengan Lydia, maka ia sedang berada di rumah sembahyang orang Yahudi, perempuan yang rajin berdoa, dan ini adalah sesuatu yang khusus dan istimewa. Nah, pada waktu Paulus mengunjungi tempat sembahyang orang Yahudi yang ada di Filipi, ia bertemu dengan beberapa perempuan yang sedang beribadah. Dan Alkitab mencatat bahwa seorang dari perempuan-perempuan itu adalah Lydia. Dan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, perhatikan catatan dalam ayat tersebut, ada beberapa perempuan, ya. Tidak disebutkan beberapa orang, tetapi di antara banyak perempuan itu, hanya Lydia yang disebutkan. Dan yang menarik adalah, Tuhan membuka hatinya. Lydia adalah perempuan pilihan Allah. Ini sangat khusus dan istimewa. Pilihan berarti yang dikhususkan, ya, yang dianggap istimewa, yang mendapat penilaian tertentu. Pilihan berarti tidak umum, ya. Nah, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan hanya memilih Lydia? Mengapa perempuan-perempuan lain tidak dipilih? Bukankah ini berarti Tuhan tidak adil? Namun, pilihan adalah hak Tuhan. Pilihan itu ditandai dengan Tuhan membuka hatinya. Dan ini ditandai dengan cara Lydia memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Nah, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita semua yang mendengarkan dialog religi ini

jalanan, aktif dalam berbagai kegiatan, namun ia tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ia tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan sampaikan. Ia tidak mau duduk seperti Maria di kaki Yesus dan mendengarkan Tuhan berbicara. Ia hanya sibuk pada acara, tetapi tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Tidak pernah mengalami sesuatu yang bertumbuh. Imannya dari awal sampai sekarang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Dan jika kondisi kita seperti itu, masih dapatkah kita mengatakan bahwa kita adalah orang pilihan Allah? Dan kehidupan perempuan yang bernama Lydia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memberi waktu untuk mendengar dan memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Kehidupan Lydia juga mengajarkan tentang bagaimana seorang pilihan membuktikan diri bahwa dirinya adalah pilihan Tuhan. Dan ini sangat penting dan istimewa. Lydia melakukan apa yang ia bisa lakukan. Lydia tidak hanya mendengar firman, tetapi kehidupan rohaninya terus bertumbuh. Komitmennya dibuktikan dengan ketika ia memberi dirinya dibaptis. Dibaptis adalah tanda penyerahan diri, tanda kelahiran baru, tanda kesungguhan untuk mengikut Tuhan. Dan bukan hanya Lydia yang dibaptis, tetapi orang-orang seisi rumahnya, atau mungkin keluarganya, mungkin orang-orang yang bekerja padanya, ikut dibaptis juga, ya. Pengaruh iman Lydia demikian kuat, ia membuktikan diri sebagai orang pilihan Allah. Tapi tidak sampai di situ saja, Lydia kemudian mengajak Paulus dan Silas untuk tinggal di rumahnya. Dalam ayat yang ke-15 tertulis seperti itu. Dan pada masa itu, saya pikir tidak ada hotel ya, tidak banyak rumah penginapan. Kalaupun ada, saat itu mungkin biayanya tidak murah, ya. Biayanya tidak sedikit ya, tapi saat itu bukan sekedar basa-basi, Lydia mengajak Paulus dan Silas untuk menginap di rumahnya. Nah, dalam perjanjian lama juga kita lihat ada seorang perempuan Sunem yang memberikan tumpangan kepada Nabi Elisa. Ia bahkan membuat kamar khusus agar setiap kali Nabi Elisa datang ia dapat menginap di rumah perempuan itu. Kemudian ada juga dalam surat 3 Yohanes dicatat tentang seorang penatua yang bernama Gaius yang selalu memberikan tumpangan kepada para penginjil. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam penghakiman akhir zaman menyinggung tentang hal ini. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Lydia melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa ia telah diselamatkan oleh Tuhan. Ia berkata kepada Paulus, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Apa yang dimintai Lydia untuk Paulus dan Silas lakukan bukan hanya sekedar memberikan tempat menginap, tetapi sebagai pembuktian bahwa Lydia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita belajar hal penting di sini ya, bahwa menjadi orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan harus dibuktikan dengan atau melalui tindakan nyata. Melakukan sesuatu yang penting yang bisa dilakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Apakah yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Tidak harus memberikan uang ya. Lydia tidak memberikan uang kepada Paulus dan Silas. Paulus dan Silas juga tidak meminta uang dari Lydia. Lydia menawarkan penginapan dan tentunya melayani segala sesuatu yang menjadi kebutuhan Paulus dan Silas selama menginap di rumahnya. Kita dapat melakukan sesuatu yang penting untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kita dapat membantu secara fisik. Ya, saya mengenal seorang ibu yang pandai memasak dan sekali memasak untuk orang-orang yang sakit ada di gerejanya. Dan ada satu tokoh yang bernama Dorcas atau Tabitha dalam Alkitab yang menjahitkan baju untuk janda-janda yang tidak mampu membeli pakaian yang layak. Dan saya juga mengenal beberapa orang yang secara rutin membantu membersihkan rumah para lansia yang tidak sanggup lagi untuk membersihkan rumahnya. Nah, pendengar setia RRI Palu yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak bentuk yang dapat kita lakukan untuk menolong orang lain, untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara nyata. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang-orang pilihan untuk mendengarkan firman Tuhan
dan melakukan sesuatu yang nyata untuk pekerjaan.

0: Tuhan. Dan saya berharap semoga kita semua bisa menjadi Lydia-Lydia dalam gereja yang memberikan dampak besar bagi pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin.
1: Amin. Luar biasa pemaparan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Tadi sangat menarik ya Bu ya, kisah-kisah hidup tentang Lydia ini. Awalnya dia sebelumnya bukan orang yang percaya ya, ya. Tetapi ketika waktu itu Paulus berada di daerahnya, Paulus melayani di sana, Paulus memberitakan kebenaran firman ke di sana. Ya. Ada Lydia di sana ya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Lydia dan teman-temannya ya, Lydia dan CS-CS-nya gitu ya. Tadi saya mendengar pemaparan Ibu memang luar biasa ya. Tuhan memilih dia. Kenapa? Ya. Terbukti ketika ibadah ya, sementara ibadah berlangsung ya, begitu ya. Paulus sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan membuka hati si Lydia. Iya, tidak dicatat di dalam kisah para rasul ini ada nama-nama perempuan yang lain ya, yang dicatat Lydia gitu ya. Sehingga ketika Tuhan membuka hatinya, ia memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Sangat menarik sekali, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Ibu yang akan menjadi dialog kita di pagi hari yang indah ini. Masih berhubungan dengan Lydia. Ibu, bolehkah tadi kan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membuka hatinya ya, gitu ya, luar biasa. Kalau menurut Ibu, bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya sudah dibuka oleh Tuhan?
0: Oke, pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya dibuka atau sudah dibuka oleh Tuhan? Orang yang hatinya sudah dibuka oleh Tuhan biasanya menunjukkan beberapa tanda, ya. Yang pertama tentunya ia mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Ia memiliki kerinduan untuk mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dianggap tidak membosankan, ya. Ia mau belajar terus dan terus. Dan yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang hatinya dibuka oleh Tuhan? Yaitu tentunya ia percaya kepada Tuhan. Ya, hatinya terbuka untuk menerima keselamatan yang diberikan. Kemudian ia mulai menaruh iman dan pengharapannya kepada Kristus. Jawaban yang ketiga adalah tentunya ia taat kepada kehendak Tuhan. Ya, tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga berusaha melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian setelah itu, setelah taat kepada kehendak Tuhan, ia mengalami perubahan hidup. Ya, mengalami perubahan hidup berarti karakter, sikap, dan cara hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Ia berusaha meninggalkan dosa dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Ya, walaupun sulit, tapi ia mau berusaha untuk meninggalkan. Kemudian selanjutnya ada banyak ciri sebenarnya. Setelah itu dia mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama, hatinya menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Lydia. Ia kemudian senang menolong, ia mengampuni, dan ia menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, ada banyak, ia memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Seperti Lydia yang membuka rumahnya untuk melayani hamba-hamba Tuhan. Orang yang hatinya dibuka oleh Tuhan biasanya ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian jawaban yang terakhir itu menghasilkan buah roh. Ya, kita tahu bersama ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan buah-buah roh lainnya. Namun yang perlu diingat bahwa proses membuka hati seseorang adalah pekerjaan Tuhan yang berlangsung terus-menerus ya. Tidak semua tanda itu langsung terlihat sekaligus. Dan yang terpenting adanya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan kesediaan untuk mengikut Tuhan. Demikian.
1: Iya, terima kasih Ibu. Berarti sangat berbeda ya, sangat berbeda orang yang sudah terbuka hatinya dengan orang yang masih mengeraskan hati, mengeraskan hati untuk firman Tuhan. Seperti tadi pemaparan Ibu mengatakan mau mendengar firman ya. Kalau orang yang tidak mau dengar firman, ya, berarti dia masih mengeraskan hatinya, ya, ya, tidak membuka hati. Ya, luar
0: secara
1: biasa.
0: Khusus banyak anak-anak muda yang menjadi satu kesedihan dalam hati, kadang-kadang dalam ibadah yang dihadiri oleh banyak kaum muda, kadang-kadang kalau mau firman, anak-anak mudanya malah keluar. Atau dalam doa syafaat mereka berpikir bahwa doa syafaat tidak penting. Mereka keluar dan nanti kembali lagi ke dalam gereja kalau sudah mau doa berkat. Itu menjadi satu keprihatinan yang luar biasa untuk anak-anak muda yang ada dalam gereja.
1: Betul, ya, betul. Berarti ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab, ya, kita hamba-hamba Tuhan untuk terus mengingatkan, ya, anak-anak muda, generasi, ya, penerus gereja. Ya, terima kasih Ibu. Baik Bu, saya masih ada pertanyaan. Masih bersekitar dari kehidupan Lydia. Kalau menurut Ibu, apa hubungan antara mendengar firman, percaya dan bertindak?
0: Ya, baik. Nah, dalam kehidupan Lydia terdapat hubungan yang sangat erat antara mendengar firman, percaya dan bertindak. Dalam hal mendengar firman, Lydia terlebih dahulu mendengarkan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Kemudian ia menyediakan waktu dan hati untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya, yaitu Rasul Paulus, ya. Kemudian setelah mendengar firman, ia memutuskan untuk percaya, ya. Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia percaya kepada Yesus Kristus. Iman lahir ketika firman Tuhan diterima dengan hati yang terbuka. Dan kemudian itu, setelah dia mendengar dan percaya, ia tidak berhenti di situ. Ia kemudian mengambil langkah nyata dengan menerima baptisan, ya, bersama dengan keluarganya. Kemudian kita lihat juga, ia juga mau bersedia membuka rumahnya untuk ditinggali oleh Paulus dan rekan-rekannya, ya. Seperti itu.
1: Iya, luar biasa Bu, ya. Berarti awal, langkah awal itu dengar firman, dengar dulu firman, ya. Ya, dengar firman, kemudian mempercayai firman itu. Kemudian luar biasa, bertindak. Kemudian bertindak. Berarti firman yang didengar itu kemudian dipercaya menghasilkan buah, tindakan, gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, ya, luar biasa. Berarti tidak cukup hanya sampai didengar, Bu, ya.
0: Ya.
1: Tidak cukup hanya didengar. Seperti juga ada perumpamaan dikatakan, ya, penabur itu dia menabur, ya, benih, kemudian karena tidak didengar, ya, akhirnya dicuri, ya, ya, dicuri oleh iblis, ya, ya. Oh, luar biasa. Berarti kalau dari pemahaman saya tentang kisah Lydia ini, Bu, dia memang datang beribadah sungguh-sungguh, ya, ya, Bu, ya. Iya, sehingga dia memang menaruh hatinya, oh, ya, saya mau beribadah,
0: ya.
1: Bukan seperti Genji-Genji, ya, mungkin yang datang.
0: Ada
1: ibadah,
0: banyak orang yang datang beribadah hanya sekedar rutinitas hari Minggu saja.
1: Iya, betul. Berarti ya, harapan kita seluruh pendengar RRI yang sedang mendengarkan dialog religi ini, mereka datang beribadah. Apalagi ini sudah mau waktunya ibadah, Bu, ya. Iya, kita siap-siap beribadah. Marilah dalam ibadah kita sungguh-sungguh mendengar firman, kita percayai itu firman Tuhan,
0: ya,
1: itu.
0: Benar sekali.
1: Ketika kita percayai, maka itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita.
0: Terus,
1: ya, baik, terima kasih banyak Ibu. Sebelum kita menutup dialog kita di pagi hari ini, ada satu pertanyaan terakhir dari, ya, saya, Bu. Luar biasa tadi pemaparan Ibu dari awal hingga akhir. Yang menjadi pertanyaan dari saya, menurut Ibu, apa yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan melalui rumah kita, ya, seperti Lydia tadi, luar biasa, ya,
0: ya,
1: melalui keluarga kita, seperti apa? Coba Ibu mungkin,
0: okay,
1: bisa kasih pendapat, masukan buat saya.
0: Baik, seperti Lydia yang sudah membuka rumahnya untuk mendukung pelayanan Tuhan, kita juga dapat melayani Tuhan melalui rumah tangga atau keluarga kita dengan banyak cara. Ya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, awalnya kita bisa menjadikan rumah kita sebagai rumah doa. ya, yeah. saling mendoakan kebutuhan anggota keluarga. Ya, suami, anak-anak, orang tua. Kemudian bersama-sama juga kita bisa membaca dan mempelajari firman Tuhan. Adanya saat-saat teduh atau renungan keluarga untuk mengejarkan nilai-nilai Alkitab kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Kemudian yang selanjutnya kita bisa menunjukkan kasih kita dalam keluarga. Saling menghormati, mengampuni, membantu, dan menjadi teladan di dalam rumah kita itu. Kemudian membuka rumah untuk pelayanan. Menjadi tuan rumah misalnya ya, ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau di gereja-gereja kita bisa menjadi tuan rumah persekutuan, ibadah kelompok atau PA, menyambut tamu, menyambut pelayan Tuhan atau saudara seiman dengan ramah. Seperti yang dilakukan oleh Lydia. Kemudian kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan, ya, memberikan bantuan kepada yang paling dekat saja, tetangga mungkin, keluarga, jemaat, dan menggunakan berkat yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain. Kemudian yang terakhir, kita bisa menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari, ya, membiarkan orang lain melihat Kristus dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Seperti itu.
1: Iya, luar biasa Bu ya, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Lydia. Iya, ya, dia membuka pintu rumahnya untuk hamba-hamba ya. Tuhan. Luar biasa, dia ini menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia mendesak ya, ya. Mendesak Paulus dan timnya untuk
0: Mari di rumah
1: menumpang di rumahnya. Iya.
0: Sulit didapat orang seperti itu ya, Bu.
1: Ya, pasti dia akan sibuk-sibuk ya, Bu, ya. Sibuk memasak, ya. Sibuk bersih-bersih. Iya. Baiklah, Bu, terima kasih buat materi dan penjelasan dan dialog kita di pagi hari ini. Kita akan mengakhiri dialog religi kita di pagi hari ini. Sekali lagi mohon kesediaan Ibu Indriani untuk menutup di dalam doa.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Grace. Dan ada satu pernyataan atau ya, ada satu pernyataan yang ingin saya berikan kepada kita semua, para pendengar setia RRI. Ketika Tuhan membuka hati seseorang, bukan hanya pikirannya yang mengerti firman, tetapi hidupnya juga mulai diubahkan oleh firman itu. Ya, seperti Lydia yang hatinya terbuka, ia akan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa Amen. Yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Dan saya percaya kita semua yang mendengarkan dialog religi ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Amen. Dimanapun kita pergi. Ya. Baik, pendengar setia RRI yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri dialog religi kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun dan menyertai jalannya siaran dialog religi pada hari ini. Sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa juga bagi setiap pendengar yang telah mengikuti siaran ini. Engkau tahu isi hati mereka Bapa. Ada yang bersuka cita, ada yang sedang berduka, ada yang sedang patah hati, ada yang yang penuh pengharapan. Dan kiranya melalui firman yang mereka dengar hari ini, hati mereka dikuatkan, ditenangkan, dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadikan setiap pendengar semakin berhati-hati ketika mereka ada dalam dunia ini agar hidup mereka memancarkan kasih, kebenaran, dan terang Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap tim yang ada di RRI Palu yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Pakailah mereka terus menjadi alat dalam tangan-Mu sehingga melalui media ini firman-Mu semakin luas diberitakan dan semakin banyak orang dikuatkan imannya. Bapa yang baik, kini kami akan mengakhiri siaran dialog religi hari ini. Kami percaya Engkau yang telah memulai dan akan menyempurnakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami ketika kami kembali pada aktivitas kami masing-masing, agar kami tetap menjaga hati dengan takut akan Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan Juru Selamat kami, kami panjatkan doa dan syukur ini kepada-Mu. Amin.
1: Amin. Terima kasih Ibu Indriani sudah mendoakan kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat beribadah. Bertemu kembali dalam program Dialog Religi berikutnya. Shalom.
0: Shalom. Selamat hari Minggu.

atas hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus yang kami pegang, yang kami sembah, yang kami tinggikan malam ini. Terima kasih Yesus.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah sepekan bersama Ikade Andika.
1: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong, bersumber dari sesar aktif tipe normal dan bukan bersumber dari sesar Palu Koro. Selengkapnya dilaporkan Iketut Wiranata.
2: Gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong, merupakan gempa tektonik dangkal merusak yang dipicu akibat pergerakan sesar aktif tipe normal di wilayah tersebut. Dekan Fakultas Teknik Universitas Abdul Aziz Lamajido, Dr. Sukardan Tawil kepada RRI mengatakan, selain sesar Palu Koro, wilayah Sulawesi Tengah memiliki banyak patahan sesar, sehingga peristiwa gempa bumi cukup masif di wilayah ini.
3: Jadi memang kita ini kan terlalu memfokuskan pada Palu Koro, toh padahal dia itu ada beberapa sesar di daerah kita, di daerah Sulawesi Tengah ini, sesar Sausu, Parigi Faul, kemudian Malai Faul. Jadi tidak menyambung ke sesar Palu Koro.
2: Senada hal itu, Badan Geologi Bidang Gempa Bumi dan Tsunami, Dr. Supartoyo kepada RRI menjelaskan, gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi dan sekitarnya bersumber dari aktivitas sesar aktif lokal setempat tipe normal, bukan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro.
4: Kekuatannya yang kemarin terjadi itu cukup besar ya, 6,7, kemudian episenternya terletak di darat sekitar 42 kilo tenggara Kota Palu. Kemudian kejadian gempa bumi itu disebabkan aktivitas sesar aktif ya. Tipenya ini sesar normal, jadi bukan sesar Palu Koro. Posisinya sebenarnya agak di utara dari Lembah Palolo ya. Jadi kalau secara morfologi dan tektonik itu sebenarnya keberadaan sesar normal ini dia di lokasi perbukitan, bukan tepat di lembah.
2: Supartoyo menambahkan, berdasarkan catatan BMKG, gempa bumi magnitudo 6,7 yang terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong, Selasa 16 Juni 2026, merupakan gempa bumi merusak ke-14 di Indonesia.
1: Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas saat ini pasca gempa magnitudo 6,7 yang melanda Kabupaten Sigi dan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
5: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid melakukan peninjauan di Kabupaten Sigi yang menjadi daerah yang paling terdampak pasca gempa magnitudo 6,7 yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah. Kunjungan yang dilakukan kemarin ini turut melibatkan TNI Polri, Kementerian Sosial, BNPB Republik Indonesia, serta unsur Forkopimda terkait. Gubernur Anwar Hafid melakukan koordinasi bersama kepala desa di Kecamatan Nokila Laki untuk menginventarisasi kebutuhan mendasar warga. Ia menyebut, dari hasil pertemuan tersebut, warga membutuhkan air bersih dan air minum. Selain itu, terpal juga menjadi salah satu kebutuhan yang diinginkan warga yang memilih untuk membangun tenda di depan rumah akibat trauma yang disebabkan oleh gempa tersebut. Anwar Hafid menegaskan keselamatan dan kebutuhan warga menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini.
6: Tahap awal adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat kita. Kemudian perbaikan rumah juga sementara kita lakukan asesmen, mana yang rusak ringan, rusak berat. Setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan secepatnya untuk melakukan rehabilitasi.
5: Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan Polres Sigi untuk segera melakukan patroli ke berbagai titik yang terdampak gempa. Selain itu, Polda Sulteng juga telah mengaktifkan Satgas Pangan guna mengantisipasi kebutuhan pangan warga di daerah terdampak pasca gempa.
7: Satgas Pangan supaya mengeliminir ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mendistribusikan ataupun menjual sembako dengan harga yang lebih tinggi, termasuk BBM.
5: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan 500 paket bantuan sosial kepada warga Kecamatan Nokila Laki. Selain itu, tim ini juga mengunjungi Desa Ampera, Kecamatan Palolo, guna meninjau kondisi terkini warga. Ia memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan segera dipenuhi dan disalurkan di hari yang sama. Anwar Hafid juga mengimbau warga untuk tetap waspada sembari beraktivitas, mengingat gempa susulan diprediksi masih terjadi, namun semakin melemah hingga warga tidak perlu panik.
1: Pemerintah Kota Palu memastikan tidak ada kerusakan signifikan usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7. Selengkapnya laporan Muhammad Siddiq.
8: Usai diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7, pemerintah Kota Palu hingga saat ini terus memantau aktivitas kegempaan yang dikeluarkan melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Palu Hadianto Rasid usai melaksanakan rapat bersama unsur Forkopimda serta sejumlah pimpinan instansi terkait. Ia menyebut berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi tim di lapangan, situasi pasca gempa di Kota Palu masih berada dalam kondisi aman, serta tidak ada kerusakan signifikan yang terjadi di wilayah Kota Palu. Adapun beberapa kerusakan yang ditemukan masih tergolong ringan dan dalam kategori wajar. Sementara terkait korban, ia menyebut terdapat dua warga yang mengalami luka ringan akibat gempa bumi. Namun dipastikan keduanya saat ini telah mendapatkan penanganan medis.
9: Kalau rumah rusak, alhamdulillah dari pantauan yang tadi dilaporkan ya oleh Satgas kita yang melakukan pemetaan dan identifikasi di lapangan, alhamdulillah tidak ditemukan kerusakan ya. Memang ada rusak tapi yang sifatnya sangat ringan sehingga masih masuk dalam kategori wajar ya. Kategori wajar. Nah, sehingga alhamdulillah saya bersyukur bahwa Palu dalam keadaan baik.
10: Kalau korban luka Pak Wali sudah dicatat?
9: Ya, korban luka kemarin ada dua ya. Ada dua kemarin dan alhamdulillah sudah mendapatkan penanganan.
10: Untuk penanganannya seperti apa?
9: Alhamdulillah kemarin Satgas kita salah seorang korban anak kita dibawa ke rumah sakit ya, kemudian ditangani baik di sana. Ada luka ringan, luka kecil ya, dikarenakan menginjak beling ya. Begitu juga keluarga kita yang di Untad ya, yang tertimpa plafon. Ya memang kondisi ini kan yang tidak bisa dihindari, tapi alhamdulillah semua adalah saat ini dalam keadaan baik.
8: Lebih lanjut, Hadianto memastikan pemerintah Kota Palu tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul masih berlangsungnya aktivitas gempa susulan pasca gempa utama terjadi. Selain itu, pemerintah Kota Palu juga akan terus memperbaharui informasi akurat untuk masyarakat demi mencegah beredarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tengah masyarakat. Karena itu, Wali Kota Palu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah termakan isu yang tidak resmi dari sumber yang tidak diketahui.
1: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin tidak menimbulkan dampak signifikan di Kabupaten Donggala. Hingga saat ini, BPBD Donggala memastikan tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala memastikan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Donggala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Donggala Edi Syam kepada RRI mengatakan, pihaknya langsung melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan di berbagai wilayah, guna memastikan dampak gempa yang terjadi. Menurut Edi, hingga saat ini BPBD Donggala belum menerima laporan terkait kerusakan rumah warga, fasilitas umum maupun korban akibat guncangan gempa tersebut.
12: Ya, kalau Kabupaten Donggala ya tidak aman-aman ini, saya lihat. Kita tinjau dari segis. Semua wilayah ya tidak ada, hanya goyang-goyang saja.
11: Berarti
12: tidak ada kerusakan.
11: Berarti tidak berdampak Pak ya pada bangunan yang ada di sana?
12: Tidak ada.
11: Dan tidak juga termasuk korban jiwa
12: semua
11: Pak ya?
12: Tidak, apalagi korban jiwa. Kita sudah kontak semua wilayah, dari ada juben-juben kita yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, tidak ada.
11: Edi menambahkan BPBD Donggala juga belum menetapkan status tanggap darurat maupun mendirikan posko pengungsian karena tidak ditemukan dampak yang memerlukan penanganan khusus. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi tetap dilakukan, diantaranya menyiagakan personel serta mendirikan posko evakuasi di Rumah Sakit Kabelota Donggala. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah maupun BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Diketahui berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada siang kemarin sekitar pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah dengan magnitudo 6,7. Pusat gempa berada sekitar 42 km tenggara kota Palu dengan kedalaman 10 km. Namun BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 menggelar sensus ekonomi 2026. Laporan Iketut Wiranata.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah mulai hari ini menggelar sensus ekonomi 2026 door to door untuk melakukan pendataan terhadap seluruh pelaku usaha non

0: 3 bulan ini kurang lebih. Di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210. Ini yang tersebar di semua kabupaten. Nah tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana.
1: Senada hal itu, pengamat ekonomi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco, MP, mengharapkan petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan BPS di lapangan memiliki kompetensi dalam melakukan pendataan. Hal ini bertujuan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
2: Ini juga kualitas pencacah, Pak, dari BPS. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi, ya, terkait dengan katakanlah attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka, percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain.
1: Hasanuddin Aco mengajak kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk memberikan informasi jujur kepada petugas sensus. Menurutnya data berperan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ke depan.
3: Masih adanya kasus kejahatan seksual atau tindak asusila di mana anak di bawah umur menjadi korban, diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam memberikan perhatian kepada setiap anak di tengah kesibukan yang dilakukan. Laporan Nita Surbakti.
4: Semakin banyaknya kesibukan orang tua mendorong pengawasan terhadap anak terus mengalami penurunan dan bahkan tak jarang anak dititipkan kepada orang lain karena tingginya aktivitas orang tua guna memenuhi kebutuhan juga menyebabkan anak semakin bersikap tertutup pada orang tua. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Joko Winartono mengatakan sebagian besar korban dari tindak kekerasan merupakan anak yang kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua sehingga peluang adanya kekerasan dan pelecehan seksual semakin besar baik yang dilakukan oleh orang terdekat maupun orang luar. Menyikapi hal ini, dirinya berharap seluruh orang tua dapat semakin meningkatkan pengawasan dan memberikan perhatian bagi anak agar tidak menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
5: Tapi orang tua harus jangan cuek sama anak, harus care. Kemanapun anak minimal ditanyakan, dicek keberadaan si anak. Pengawasan orang tua artinya harus betul-betul yang namanya anak-anak menginjak masa-masa remaja yang mungkin badannya besar, mungkin badannya fisiknya dewasa, tapi kan pemikiran masih anak-anak. Intinya orang tua harus selalu mendampingi lah. Mendampingi bukan berarti harus ikut badannya nempel, enggak. Kan sekarang banyak bisa menggunakan media, handphone, telepon kita, mengecek anak kita setiap saat di mana keberadaannya, sedang ngapain dia, dengan siapa dia. Ya jadi orang tua care lah sama anak, jadi jangan dibiarkan. Apalagi ya saya bilang berlarut-larut anaknya gimana pulang nggak pulang terserah lo jangan sampai.
4: Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido mengatakan upaya pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan dan pendampingan bagi korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Dijelaskan untuk korban yang berusia dewasa saja membutuhkan penanganan dengan rentang waktu yang lama, terlebih bagi anak di bawah umur, di mana selain dampak fisik yang dialami pasca kejadian, dampak psikologis juga dinilai akan sangat sulit dilakukan pemulihan.
6: Yang paling berat itu adalah trauma healing. Nah, trauma healing itu kita tidak bisa bilang satu hari, dua hari, seminggu, sebulan, tidak bisa. Itu kadang-kadang dia bertahun-tahun. Kalau kami dari sisi medis itu harus ditangani secepatnya supaya dia tidak terjadi trauma.
4: Menyadari hal ini, keduanya berharap selain orang tua, masyarakat juga diharapkan ikut terlibat dalam menjamin anak-anak bebas dari tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Di mana selain memberikan perhatian bagi setiap anak di lingkungannya, masyarakat juga diharapkan tidak menjauhi dan mengucilkan keluarga dan korban tindak kekerasan serta pelecehan seksual. Namun dapat merangkul dan mencegah adanya oknum yang berupaya mengambil wajah korban dan keluarga untuk disebar di media sosial guna mencegah adanya jejak digital yang dapat kembali disaksikan oleh korban yang berdampak berat bagi psikologis korban.
3: Saudara, sebanyak 7 peserta seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama kini telah dilantik sebagai pejabat eselon 2B di lingkup pemerintah Kota Palu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Wali Kota Palu Hadianto Rasid secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kota Palu. Sebanyak 7 orang pejabat eselon 2B Kota Palu tersebut terpilih setelah melalui berbagai rangkaian proses seleksi jabatan tinggi Pratama yang dipilih langsung oleh Wali Kota Palu, didampingi oleh Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Palu. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses penilaian terhadap para peserta dapat dilakukan secara objektif. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Palu menegaskan untuk berpegang teguh kepada fakta integritas yang telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen terhadap

0: jabatan yang baru diemban. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap para pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu, baik yang baru saja dilantik maupun pejabat yang telah lama dilantik.
1: Kalau kesan mereka sudah menandatangani fakta integritas ya, dan fakta integritas kita sangat, kalau berdasarkan yang ditandatangani sangat-sangat terukur, dan bukan hanya fakta integritas yang ditandatangani begitu saja, tapi ya kita pastikan bahwa itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau mereka tidak laksanakan berarti siap-siap gitu, dan mereka sudah siap gitu konsekuensinya untuk kemudian mundur ataupun dimundurkan. Evaluasi jelas gitu, karena kan target kita itu kan ada target fisik, ada target keuangan ya. Target fisik itu 20%, 50%, kemudian 80%, 100%. Jadi mengikut. Sama juga dengan target realisasi keuangan, termasuk pendapatan dan lain sebagainya.
0: Ahmad Rizal Arma, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah dengan bertanggung jawab. Ia menyebut akan terus memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palu dapat berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah dengan beragam program prioritas yang telah ditetapkan.
2: Jadi tanggung jawab yang bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu dengan baik, bagaimana bisa memastikan, making sure begitu ya, perencanaan pembangunan daerah itu berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Palu, 53 plus 35 program prioritas, yang ditotalkan 88 program prioritas itu akan berjalan. Poinnya di situ, memastikan terencana dan berjalan rencana itu, dan melakukan evaluasi terkait dengan rencana itu untuk memastikan kembali terus, karena proses pembangunan itu kan seperti itu. Jadi plan, do, check, action gitu ya. Jadi plan, do, check, action itu akan cycle-nya seperti itu. Setelah kita plan, direncanakan, kita harus action, kita evaluasi lagi hal-hal yang kurang bagus, kita optimalkan kembali.
0: Usai dilantiknya 7 pejabat eselon 2B tersebut, kini seluruh posisi pejabat tinggi pertama di lingkup pemerintah Kota Palu telah terisi. Selanjutnya pemerintah Kota Palu akan melaksanakan seleksi terhadap pejabat eselon 3 yang saat ini akan memasuki tahap wawancara sebagai upaya memastikan seluruh jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu, Wali Kota Palu berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Palu yang lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.
3: Adanya keluhan masyarakat terkait dugaan penyimpangan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM, Pertamina menegaskan akan melakukan investigasi dan tidak menoleransi jika ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan.
4: Dalam program Halo RRI, sejumlah warga menyoroti adanya dugaan pengambilan BBM menggunakan kendaraan dengan tangki berkapasitas besar maupun kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah lebih banyak dari kapasitas standar. Selain itu, adanya informasi mengenai pungutan sekitar Rp10.000 untuk setiap pengambilan 20 liter BBM, serta kewajiban menyetor uang sekitar Rp250.000 per bulan kepada oknum tertentu agar proses pengambilan BBM dapat berjalan lancar, juga disampaikan warga melalui program Halo RRI Jumat 12 Juni 2026 lalu. Warga meminta agar segera ada langkah tegas untuk menangani praktek tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menanggapi keluhan warga, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Regional Sulawesi Lilik Hardianto menegaskan, Pertamina tidak mentoleransi segala bentuk pungutan liar maupun praktik penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Lilik menyatakan akan melakukan investigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Pertamina juga menegaskan setiap oknum yang terbukti meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian BBM bersubsidi akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Pertamina mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM di lapangan. Masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan, pungutan liar maupun praktik yang tidak sesuai ketentuan diminta segera melaporkan melalui Pertamina Call Center di 135 agar dapat ditindaklanjuti.
5: Ya, terkait dengan pembelian BBM yang melebihi kapasitas, Pertamina tidak mentolerir segala bentuk pungutan liar yang ada maupun praktek penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ditemukan adanya oknum yang meminta sejumlah uang di luar ketentuan atau melakukan penyalahgunaan dalam proses pembelian, Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kami mengajak masyarakat untuk terus mengawasi penyaluran BBM di lapangan. apabila menemukan indikasi penyimpangan pungutan liar maupun praktik yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pertamina Kontak Center di 135 agar dapat segera ditindaklanjuti.
4: Lili Hardianto menegaskan komitmen Pertamina untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi distribusi energi bersubsidi tersebut. Susantia Kataba melaporkan.
3: Praktik destructive fishing atau penangkapan ikan yang merusak masih ditemukan di sejumlah perairan Kabupaten Parigi Mutong dengan mayoritas merupakan pengeboman ikan yang dilakukan oleh warga lokal.
6: Kasat Polair Polres Parigi Mutong Ibtu Noldi William Sualang menyebutkan upaya pencegahan praktik destructive fishing tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan pendekatan persuasif kepada nelayan. Pembinaan melibatkan berbagai pihak termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memberikan edukasi mengenai dampak buruk destructive fishing terhadap ekosistem laut. Selain itu, aparat dan instansi terkait juga mengundang masyarakat yang terindikasi melakukan praktik penangkapan ikan yang merusak untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Berbagai bantuan seperti alat tangkap ramah lingkungan hingga perahu turut diupayakan agar nelayan memiliki alternatif usaha yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, praktek destructive fishing yang mencakup penggunaan bahan peledak maupun racun ikan masih ditemukan.
7: Dalam hal ini dari Polres Parigi Mutong dan pihak kepolisian, imbauan-imbauan itu juga dari stakeholder dan dinas terkait, ya, teman-teman dari tim yang angkatan laut selalu melakukan himbauan-himbauan. Kami duduk bersama, kira-kira apa yang bisa kami bantu sehingga teman-teman ini tidak melakukan pengeboman ikan. Tapi ya kenyataannya di lapangan masih ada saja laporan-laporan masyarakat tentang kegiatan-kegiatan
4: pengeboman ikan. Noldi Williams menambahkan pengawasan dan patroli laut terus ditingkatkan disertai upaya pembinaan kepada masyarakat pesisir. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut sekaligus memastikan aktivitas penangkapan ikan tidak lagi menggunakan alat tangkap yang merusak habitat dan ekosistem laut. Susantia Kataba melaporkan.
3: Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Airut Polres Tojona Una bersama Dinas Perikanan Touna semakin memperketat pencegahan tindakan illegal fishing di Kepulauan Togean.
8: Masih seringnya ditemukan tindak kejahatan di laut berupa illegal fishing di wilayah perairan Kepulauan Togean, membuat pemerintah daerah Tojo Una-Una dan sejumlah instansi terkait lainnya terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing yang merugikan dan merusak potensi daerah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Rahmat Basri, mengatakan aktivitas menangkap ikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tidak hanya sebatas illegal fishing, tetapi juga dengan cara merusak atau destructive fishing menyebabkan ia geram terhadap para pelaku. Karena itu, dirinya menegaskan akan menindak tegas oknum atau para pelaku yang terbukti merusak potensi Kepulauan Togean.
9: Kita ini dikelilingi oleh pelaku-pelaku destructive fishing ini. Makanya saya itu bicara itu pengawasan itu gerget saya. Kapan saya mau takap sama orang ini? Kalau masalah pengawasan, malah dia seperikan tidak main-main dengan hal ini.
8: Sementara itu, PS Kasatpol Airut Polres Tojo Una-Una, Aibtu Kade Agung Andiana Putra mengatakan, mendukung pengawasan illegal fishing Kepulauan Togean adalah dengan menggelar patroli di Mas Air, himbauan-himbauan, serta mengaktifkan giat polisi penolong warga pesisir.
10: Langkah-langkah yang kita lakukan riset Polairut Polres Tojo Una-Una terkait dengan pengawas illegal fishing atau penyalahgunaan bom ikan dan sebagainya adalah melakukan laksanakan patroli di wilayah kepulauan. Kita melakukan bimas air, imbauan-imbauan. Tiap hari kita lakukan itu, karena tiap hari anggota melaksanakan patroli untuk jangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Baru kita prioritaskan juga polisi penolong. Tiap hari juga membantu masyarakat.
8: Luasnya kawasan perairan Kepulauan Togean menjadi tanggung jawab bagi Dinas Perikanan dan Satpol Airut Polres Touna adalah dalam pengawasan. Kendati demikian, tutur Aibtu Kade Agung Andiana Putra, pihaknya berkolaborasi dengan Polsek Una-Una, Polsek Wakep, pemerintah kecamatan dan desa sekepulauan Togean beserta kelompok-kelompok nelayan. Irsan Raginda melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan pelayanan publik di wilayah-wilayah terisolir dalam mengakomodir kepentingan publik secara menyeluruh dan merata.
11: Pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh dan merata. Tokoh masyarakat Tujuh Una-Una Munarma mengaku pelayanan publik perlu dimaksimalkan sebab Tujuh Una-Una mempunyai banyak potensi seperti di sektor pertanian. Namun karena sebagian berada di wilayah terpencil mengakibatkan minimnya perhatian pemerintah.
12: Kabupaten Tujuh Una-Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
11: Kendati demikian, Munor mampu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Tujuh Una-Una yang semakin semangat menghadapi kompleksnya tantangan pembangunan. Ia pun berharap Pemkab Tujuh Una lebih getol lagi, baik dalam layanan pemerintahan maupun pemerataan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pelantikan pengurus KONI Kota Palu periode 2025-2029 menjadi momentum memperkuat persiapan menghadapi Porprov Sulawesi Tengah 2026 di Kabupaten Morowali. Ketua KONI Kota Palu terpilih menargetkan kontingen Kota Palu mampu meraih gelar juara umum. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
13: Pengurus KONI Kota Palu periode 2025-2029 telah resmi dilantik dan langsung menggelar rapat kerja sebagai langkah awal menyusun strategi pembinaan olahraga menuju Porpro Sulawesi Tengah 2026 di Morowali. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI Kota Palu terpilih Renol Kasrudin mengatakan berbagai persiapan telah berjalan, mulai dari platda mandiri di masing-masing cabang olahraga hingga kesiapan akomodasi dan konsumsi kontingen. Ia menegaskan Kota Palu menargetkan tampil sebagai juara umum dengan mengandalkan atlet-atlet asli Kota Palu.
14: Porprov, entah akomodasi konsumsi sudah berjalan lagi. Platda mandiri sekarang lagi berlangsung di tiap cabor. Ya, insya Allah kami siap untuk mengikuti Porprov tahun 2026 di Morowali. Juara umum, karena memang kami kemarin di Luwu, kami runner up. Ya, tujuan kami berusaha, tapi kami tetap komitmen bahwa kontingen Kota Palu yang jumlahnya sekitar 600 orang itu, kami sampaikan kepada cabur-cabur, semua atlet murni Kota Palu.
13: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, Muhammad Fatur Rozak menyebut, kepengurusan baru KONI Kota Palu menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan diri menghadapi Porprov. Bahkan sebelum pelantikan dilaksanakan, Kota Palu telah menjadi daerah pertama yang menuntaskan pendataan atlet dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal besar bagi Kota Palu untuk mewujudkan target juara umum.
15: Jadi kemarin itu kita rapat di KONI Provinsi bersama Pak Gunawan. Saya tanya, kabupaten apa saja ini yang sudah lengkapi data atletnya? Yang luar biasanya apa yang saya dapat jawabannya? Baru Kota Palu yang lain selesai melengkapi data atlet. Saya bilang luar biasanya Om Renol. Belum dilantik sudah ngeri deh punya gebrakan.
13: Melalui pelantikan dan rapat kerja yang digelar, pengurus KONI Kota Palu yang terpilih diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pengurus dan cabang olahraga dalam membangun pembinaan atlet yang berkelanjutan. Selain membidik prestasi di Pekan Olahraga Provinsi Morowali, pembinaan yang dilakukan juga diharapkan dapat menopang target Sulawesi Tengah menembus 10 besar pada Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028 mendatang.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikarik Andika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
3: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan.
1: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
4: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
5: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka pekan